0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardud wa ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardud wa ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كان

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

Yeah. I wanna give the keys to my life, to my life, to my life.

0: stadium, nigga.
1: Hey, I'm about to. Yeah.

0: kisses to my exes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: I'm selfish.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Beragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Anda hari ini Mitra masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Sur cek cek cek, sur cek cek cek, dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Setunggal atas kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggian malih kalian Ari Suara Jombang. Dinten meniko, dintene, dinten Selasa, tanggal setunggal September 2006 likur ge. Kados padatan, tabuh setunggal siang ngantos mangke tabuh tiga sonten. Ingkang remen sanget kalian lelagon-lelagon Jawi. Ugi campur sarian, sumonggo sami pinarak mriki, sami nyawiji temriki, riko selalagun ugi atur pambagio, kagem sinten kemawon ingkang sak mangke midhangetaken. Ampun supe, jalur telpon, sampun kula bika, nikipun pireng nggih suaranipun, telpon mlebet niki, walu pitu setunggal pitu setunggal pitu, utawi panjenengan inggih saged paket hemat. Paket hemat ini kita tegese jenengan boten telas kata-kata. Tilfune lintang jalur WA inggih saged 0812-3599-3737. Cuaca dateng telatan Jombang redup niki nggih. Diarani mendung nggih boten mendung, diarani panas nggih boten panas. Alhamdulillah gelaran muktamar sampun rampung kala wingi. Ditutup kali Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, tapi sak mangke nggih tasik rasa-rasa niki napa niki tenggene daerah tambak beras niki lalu lintasnya nggih sampun mulai rodok longgar dibanding kala wingi ngaten nggih, tapi rasa-rasa muktamarnya tasik enten, umbul-umbul tasik enten, gendero NU nggih tasik enten, baliho-baliho ucapan selamat sukses muktamar nggih pun enten, tasik enten maksudnya ngaten nggih. Pun monggo.

0: ngontor mulu jaluk duit
1: mboten.
0: Mboten.
1: Tak dikirim dhewe.
0: Nggih. Alhamdulillah. Pun, enten cerita napa malih kira-kira niki?
1: Niku mboten.
0: Oh, mboten.
1: Kamar lomba-lomba ka cerita.
0: Nggih, berarti pun berarti setia dengan radio Suara Jombang, kan ngoten.
1: Dewinge gaene nyiarno.
0: Nggih, nggih mboten napa-napa. Tegese lari-lari niki nggih pas sami enten tugas, nggih. Niki lagune jenengan apa niki?
1: Oh. Niku lho. Wedang ronde.
0: Wedang ronde.
1: Nggih.
0: Enak niki anget-anget.
1: Waginange.
0: Nggih. Wedang ronde, kula nek wedang ronde niki enten kacange mboten patek seneng e kula, Mbok. Mbok mboten sekecoh ngoten. Nggih, mboten remen kula kecilik niku. Tatos nek pesen ronde niki sing kula remeni nggih rotine niku wau. Nggih.
1: Salam kula Pak Nur Seto nggih.
0: Nggih.
1: Suwang Pak Nur Seto.
0: Nggih. Dangu mboten ate gegono margi terose ten Kertosono mboten kepireng terose.
1: Terus bayu kula kukirapun mantuk saking griya sakit.
0: Nggih.
1: Kudu minta.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Bering sekalian. Pak Sekarti, Pak Jono, Cak Wis, Mas Alam, Bang Imam, Bunda Eti, Mama Titin. Kali sing ten
0: pundi?
1: Gunung niku sinten niku?
0: Ten Gunung. Gunung Wonosalam napa Gunung Kelut?
1: Oh, Gunung Wonosalam.
0: Pak Cip.
1: Gunung Kelut.
0: Gunung Kelut niku Pak Juwito.
1: Pak Juwito. Pun sedua ya mawon, Bang.
0: Nggih.
1: Pompong petuk.
0: Nggih.
1: Kerene petuk.
0: Lah nggih pompong ketemu. Mosok kan cara pompong krungu suarane lek krungu tok kan gak kepethuk.
1: Ngene.
0: Lho lah nggih. Cara ngeten lho, logikane niku ngeten lho. Wong adzan nang gone langgar. Gitu. Niku kan krungu swarane. Nggih to? Tapi gak kepethuk to? Krungu tok to. Lah nek awake dhewe iki omong-omongan ngeten iki kepethuk jenenge.
1: Oh. Rasaku kok gak.
0: Oh, nggih sampun, nggih mboten napa-napa.
1: Kepethuk niku karo wonge.
0: Spesial niki ten radio.
1: Oh,
0: nggih. Nggih.
1: Nggih pun, petuk pun.
0: Nggih.
1: Pun, mugi-mugi.
0: Nggih.
1: Jeng nek. Napa ulang tahunnya Jombang.
0: Nggih.
1: Kulo Sarah.
0: Nggih.
1: Kulo saget dugi.
0: Nggih. Kulo dongaaken ngoten.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Mangke enten niku nggih.
0: Elektune.
1: Lah mboten nyanyi kulo.
0: Kuwise.
1: Mboten.
0: Enten apa? Enten berkate.
1: Lah.
0: Nggih, matur.
1: Ngeten apa? Kula kepuwingen waras.
0: Nggih.
1: Kene ten radio Suara Jombang enten
0: acara.
1: Kula kepuwingen apa? Kiroat.
0: Oh, kepengin sampean kepengin kiroat.
1: Nggih.
0: Oh, nggih pun. Kula catete ten mriki nggih.
1: Mboten nek waras.
0: Lho lah nggih, maksude kan semangat niku kan kedah enten.
1: Nggih.
0: Lho lah nggih.
1: Pokoke kula kepuwingen niku.
0: Nggih. Mungkin berarti jenengan sing bagian kiroat ngoten.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Kula catete.
1: Cek. Kula pun suara son mlampahe cepet to nggih.
0: Nggih. Nggih, siap. Wapik niate niki punan.
1: Insyaallah.
0: Nggih.
1: Kula kepuwingin pokoke.
0: Nggih. Wis mugi-mugi mawon mangke saged enten acara terus yang pembacaan ayat suci Al-Qur'an
1: nggih.
0: Dibacakan oleh Bu Wawan. Nggih, matur suwun.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: Bu ngoten mawon nggih.
0: Nggih.
1: Matur nuwun njenengan sedulur sakwarga pareng sehat.
0: Amin.
1: Mugi-mugi sedulur nek kang sedulur ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: sampun ngoten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Pak Cip, ngapunten mangke malih nggih telepone. Niki kula puteraken lelagon rumiyin. Khawatir niki kedawan mangke kula trambi telepone. Semoga mereka wonten Jogja istimewa saking Dimas Tejo dan kawan-kawan. Oke mangke disambung kalian ning Waljinah Wedang Ronde. Katuran kagem panjenengan, setia tuhu game mereka wonten adicara gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng midhangetaken.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu?
2: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Nggih matur nuwun sanget kagem para pamidanget Radio Suara Jombang FM ingkang tasik sesarengan kalian kula. Nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Jalur telepon ugi WA sampun kula bikak nggih. Mriku wonten Pak Cip ingkang badhe nggegono lintang jalur WA, Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo paswetipun Pak Cip.
4: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Matur suwun, sehat
4: Pak. Sugeng siang.
3: Nggih, sugeng siang.
4: Nggih. Panas redup Mas. Sumu.
3: Tapi kan niki nggih mboten gergesi, mboten watuk pilek, mboten sing ndase ngelu, mboten nggih.
4: Wonten nggih gedhe-gedhe Mas.
3: Cuacane memang kados ngeten iki nggih kepegelen.
4: Kegiatan nggih. Kegiatan pun mari kabeh.
3: Nggih, jenengan cerita ten kula kegiatane napa?
4: Wonten karnaval nika Mas, tapi mboten asal-asal sing horeg nika Mas. Kecil-kecil sing penting terlaksana ngoten
3: menawa. Oh, ngoten.
4: Wonten pengajian.
3: Nggih.
4: Wonten ludruk saking Megaluh. Wonten Wah, kata Mas.
3: Wadah sangat nggih. Alhamdulillah sukses lancar memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ngaten nggih.
4: Nggih. Kula namung nyawang mawon Mas, wong wis tuwa.
3: Nggih, nggih.
4: Mendukung anak-anak putu
3: niku. Oh, nggih. Nggih, Pak Cip niki mangke lelagone napa ingkang panjenengan suwun, sumangga.
4: Gandinge ora rumangsa mawon Mas.
3: Saking sinten niku?
4: Iki entar Mas gending niku.
3: Mboten apal nggih.
4: Mboten apal ora rumangsa.
3: Ora rumangsa. Nggih. Niki sik pun kepanggih. Mugi-mugi cocok niki lagune mangke nggih.
4: Nggih. Eh salame kala wonten Bapak Nur Seto.
3: Nggih.
4: Ugi wonten Bu Awan Wardiani. Wonten Pak Jono. Ugi wonten Bapak Swito Petungombo.
3: Nggih.
4: Ugi wonten Pak Wit, wonten Pak Breng.
3: Nggih.
4: Ugi wonten Abah Bram, Bu Juminten, ugi Bu Eti, Bu Wati. Nggih, setuwo ya kemawon, Mas.
3: Nggih.
4: Matur suwun.
3: Sami-sami. Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cip saking Tlatah Wonosalam. Monggo ten wingkingipun Pak Cip sinten ingkang badhe kerso on air dateng Radio Suara Jombang FM. Nah, niki ingkang wonten jalur 87 77 77 sugeng siang gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo pasbotipun Pak Sukardi.
5: Ayam marem ketombo ati ayam tuten perem perem.
3: Nggih.
5: Siang tari.
3: Nggih, sugeng siang Pak Sukardi.
5: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Panjenengan pripun?
5: Alhamdulillah sehat. Yang perang dino ku dua apa gak penak. Udara ini.
3: Nggih. Enten cerita nopo niki? Cerita nopo?
5: Cerita nopo-nopo kegiatan nggih padha mawon.
3: Kegiatan padha mawon.
5: Tapi nggone desa Plandi niku jalan sehate keri Mas Hari tanggal 6 minggu tadi an.
3: Nggih amargi kala wingi niku kan sareng muktamar ah. Terus kegiatan-kegiatan iki nek saged diundur utawi dimajukan.
5: Nah, niki wonten pambyaku saking Pak Pri. Sugeng siang Pak Pri.
3: Pak Pri niku saking tlatah pundi?
5: Iku, ini gak ada warung geneng nih lo.
3: Kula mboten semerap, jangan mboten nanti ngejak andok meriku kok.
5: Oh, jarang. Kalau ingin yang ngirik tapi biane ten meriko, ten butuk, ten gone pundong.
3: Oh, dalamnya ten pundong. Warung geneng ini kita geneng.
5: Yang kencengnya biane Pak Sukati ke wanceng.
3: Sing spesial ten warung geneng niku nopo menu nih?
5: Bebek, nggih goreng pokoke goreng-gorengan
3: sampe. Masuk. Ya menten pun buka napa mangke dalu bukake?
5: Pun buka.
3: Nggih monggo mantun siaran mriku.
5: Layane niku lho Mas Ari, layani kotak-kotakan tumpengan barang.
3: Nggih, nggih, nggih.
5: Karo ngedeng adem ngetan yo.
3: Nggih. Pak Pri sugeng midhangetaken.
5: Nggih kalau mangene doling kriki tiange yo.
3: Nggih.
5: Nggih, alhamdulillah.
3: Tambah konco kathah nggih.
5: Ku jane kuwatah sing mboten on the land iku sing mirengaken kuwatah lho niku. Kanca Pak Sukardi.
3: Nggih nggih. Nggih disalami kanca-kancane cek seneng.
5: Nggih. Tapi kadang mboten saged terus e.
3: Mboten saged ya napa?
5: Saged notol.
3: Oh, nggih. Nggih pon niki napa? Jangan ngerasakan lelakon menopo, semoga.
5: Nanti diparingi batik Tuban.
3: Batik Tuban.
5: Ini kita tanggoku lo Pak Jati, nge, mirengaken ini, nge, ya.
3: Nge, sugeng bidang ngetaken.
5: Nge, pun salami seduo, ya mawon, pun salami konco-konco, wau, Pak C, Pak, nge, Pak Nur Seto.
3: Nge.
5: Nge, Pak Nur Seto sehat, nge, pun doang, mboten suantene.
3: Nge.
5: Selamat siang Pak Nur. Kangen suarane Pak Nur, Pak Nur.
3: Nggih.
5: Nggih. Enten nggih langgame nggih.
3: Sampun sumadyo tinggal diklik mawon.
5: Klik. Nggih kangge Mas Ari matur nuwun.
3: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
3: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi. Saking tlatah geneng. Kok geneng, tonggone Pak Pring geneng maksudnya, saking tlatah Parimono Utara. Mbak Penceng matur suwun, sugeng siang Mas Ari, saking Mbak Penceng, Blimbing, request lagu Sesideman, salamipun nggih menika kagem Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Bu Wati, ugi sedoyo pamidanget Radio Suara Jombang FM. Mas Ari matur suwun, setunggal malih enten sinten menika, gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gayeng malam, agawe ati tentrem tur ayem.
3: Nggih, kualik sajen pancen gawe ati ayem tur tentrem. Nggih niki sinten ngene, eyang niki nggih.
5: Dalem.
3: Niki saking tlatah pundi?
5: Saking tlatah Bangsal.
3: Oh nggih, Bangsal Mojokerto enten
5: asma Eyang Dimen Mujiono.
3: Nggih, Eyang Dimen Mujiono.
5: Nggih.
3: Pripun pawartos panjenengan Eyang Dimin?
5: Pawartos iki radi sumu angin kencang.
3: Nggih, berarti sakjane nek radi sumu angin kencang, sakjane nggih mboten sumu.
5: Nggih, mang biasa-biasa mawon, Mas Anto.
3: Nggih. Nggih.
5: Kula mengke ngersakaken tembang saking Pak Mantos Esemu Mas Ari.
3: Esemu, nggih Eyang Dimin.
5: Nggih, ugi wonten Bunda Juminten, wonten Pak C.
3: Nggih.
5: Ugi wonten Mas Imam Tejo. Mboten kasupen ugi wonten Bunda Dewi Sintang mirengaken saking Mojokerto nggih.
3: Nggih, matur suwun.
5: Ugi wonten Bunda Wawan, Bu Wawan.
3: Nggih.
5: Kan melengsat Bapak Sukardi kala wau. Nggih, mriki niki pentetem kula Mas.
3: Nggih.
5: Rengkong Mas niku.
3: Nggih, teman-teman Manula nggih.
5: Betul sekali. Ibu Ija Rahmawati.
3: Nggih.
5: Kita ngetaken wonten Bunda Wiwi Soho Bapak Warsito.
3: Nggih.
5: Wis toya mawon tanpa upami wonten Bunda Bapak Langgaipun Mas Hari sugeng kita ngetaken.
3: Nggih.
5: Panjenengan sugeng ngaya tugas ngantos purna ning adicara.
3: Nggih, nggih.
5: Matur nuwun Mas Hari nggih.
3: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
3: Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Eyang Dimin Mujiono saking Tlatah Bangsal ugi TTM-TTM-ipun. TTM niki sanes teman tapi mesra sanes nggih. Teman-teman Manula terus sing ngoten. Nggih, matur suwun sanget. Semoga mereka lelagon campur sari ora rumongso mangke dipun sembung kalian lelagon lintunipun. Setia tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara tabuh tiga sonten. Gebrika wonten adicara Gaeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem saking Radio Suara Jombang FM. Sumangga.

Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. La monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup

0: selamanya. Artinya, jangan menunda hidup hari ini. Dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 700 kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: pre wonten atap bram nggih katur dumateng sedoyo ke tanpa kedicit ning mriginipun katur dumateng Bu Sriyani
1: nggih
0: menapa panjenengan mugi-mugi penyiranggenipun gerah enggal jangan
1: amin
0: nggih ngaten kemawon mriginipun katur dumateng wong ganteng
1: nggih
0: siaran.
1: Nggih.
0: Mugo-mugo kene kundur ora ana alangan apa-apa.
1: Amin. Pare. Monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murtini Handayani saking Klatah Parimono sisih kidul. Enten sinten malih menika gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun, monggo pesbatipun Pak Jono.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur suwun sangat.
2: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam, nggih.
2: Tes pun dikabaripun.
1: Sehat alhamdulillah setelah bertugas niku.
2: Nggih, ketu sibuk
1: banget. Nggih.
2: Mlebu Radio Jombang.
1: Nggih.
2: Lo pirsa ni jenengan kok kadang-kadang duk kene tambah beras.
1: Nggih.
2: Nggih, mugi-mugi
1: sehat. Nggih. Saman panggil presiden.
2: Oh, nggih ngwasi ki mawon,
1: Mas. Oh, ngwasi ki mawon.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Nek menawi wakil menika celak kan kelingan
1: kula. Nggih, ten tamping mojo.
2: Tamping mojo.
1: Nggih.
2: Nek Pak Presiden sing Jombang rika.
1: Nggih. Enten cerita napa niki Pak Jono?
2: Satu sih tembikum pun buat enten kegiatan Mas. Terakhir kan minggu kalau ini mantun senam niko.
1: Saderenge niki nggih, saderenge muktamar niko nggih.
2: Nggih, niko sampeyan ditutup.
1: Nggih, nggih. Sedaya alhamdulillah lancar nggih acarane nggih.
2: Nggih lancar Mas.
1: Nggih. Nek wargane rukun guyub ngeten niku nek ndamel acara mesti lancare nggih. Ndanggen.
2: Sing penting adu ngodino.
1: Betul. Niki lha lagone napa niki Pak Jono mangke?
2: Iya gara-gara bojo lunga.
1: Gara-gara
2: bojo lunga.
1: Terus akhire
2: nang gone pundi? Terus ten Hongkong.
1: Gara-gara
2: didil Mas. Gara-gara bojo lunga didul Sumarji.
1: Oh, didul. Nggih.
2: Lah ditinggal lunga.
1: Akhire bingung.
2: Duwe akeh tapi terus dirapi Cina.
1: Ulang nggih. Bingung. Kula siapaken rumen saking Jidul Sumarji. Niki mangke dipun bagi kali sinten lelagonipun?
2: Nggih, saking Glen Gambe Pak Nur Seto.
1: Nggih.
2: Mas Gilang.
1: Nggih.
2: Terus Tete Woni, nggih. Terus Ma Abak Bram.
1: Nggih.
2: Terus Mama Titin.
1: Nggih.
2: Pak Sukarti Luwang.
1: Nggih.
2: Bu Murtini Andayani. Terus Mas Imam. Terus Pak Cip.
1: Nggih.
2: Terus sinten malih sedaya kemawon.
1: Sedaya mawon.
2: Nggih. Nggih matur sampun nuwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mr. Bram siap muncul niki. Dateng jalur WA saderengipun wau Pak Jono sampun mlebet. Monggo Mr. Bram. Kayang marem Radio Suara Joma FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih matur suwun. Monggo pesbetipun riyin.
3: Nggih Mas Ari, gayung marem, kita mbok ati ayem tur tentrem.
1: Matur suwun. Sehat nggih Pak Wartose nggih?
3: Alhamdulillah sehat Mas Ari.
1: Nggih.
3: Pancene pengen ngguri-guri ya.
1: Kula mikir ngeten apa Mr. Bam gak ngerti iki nek lakone siaran.
3: Boten mulai dari awal. Kula pun cekik.
1: Mele mburi nggih.
3: Nggih, jane yo ngono wis gak kerasan Mas Ari, cuma ambek nglatih mental, kuat agak aku.
1: Kuat agak mentale iki.
3: Nggih. Ayo cara wong nyetel ngrungokno tok niki mboten mungkin kuat.
1: Nggih, mboten mungkin apa malih biasane wis kadung kenal mek penyiare gak munggah iki gak penak.
3: Lah nggih. Nggih Mas Arim muga-muga sudah nopo nggih. Longgar.
1: Nggih.
3: Masalahe mari duwe gawe.
1: Nggih, Jombang gak ada damel. Lah ngeten iki kan di nopo sebagai tuan rumah kan nggih kedah maringi sesuatu yang keren kangge tamunya ngoten.
3: Nggih. Pak Adam, nggih matur suwun sugeng siang.
1: Nggih. Sinten? Pak Adam.
3: Pak Adam ya Pak Pri yo wae.
1: Oh, Pak Pri. Nggih, nggih, nggih.
3: Nggih mangke kula diparingi ojo selingkuh mungkin Mas.
1: Ojo selingkuh.
3: Saking dalang pur.
1: Oh, saking dalang pur. Ojo selingkuh. Oh nggih, Rika dalang pur, ojo selingkuh. Ha, niki pun masuk nih. Pun panggih. Nggih.
3: Nggih Mas Ari,
1: selingkuh niku tambah ngerusak niki pager ayu. Nggih, nggih.
3: Niku kula rada remen iki kok usak kaset kalih langit mendung kutho
1: ngawi nggih. Kula niki nek karya-karya sing kados dalang pur, mantos ngeten niku pun positif penak lagune mesti ngoten.
3: Lah nggih. Wingi kula niku lho Mas, rene sing nyer niku nggone Dimas Tejo niku.
1: Nggih.
3: Niku kok gak enak sing ngerti kalau pas njaluk Mbak Ninda kok
1: titis.
3: Boten-boten reaktif, boten lan.
1: Dimas Tejo sing nopo? Kuwate kan. Sing
3: nggih niku lho Mas sing ngrasa niku penak niku. Apa tak golekne dukun niku lho saking endi niku lho terus kembang kantil lah niku. Kok mungkin judulnya kembang kantil kok boten.
1: Oh, sing niku sanes kembang kantil.
3: Sing kula kula kirim teng suara Jombang.
1: Kumantil nopo?
3: Oh, ngoten ta Mas, iku judule kumantil.
1: Lah, kula tanglet sing ngenten saire lirike andeng-andeng ning janggutmu niku mboten apa? Sanes.
3: Mboten sing
1: nopo kepati-pati
3: niku lho, Mas.
1: Napa?
3: Ah, nggih.
1: Kepati-pati.
3: Nggih. Mungkin niku nggih judule berarti kepati-pati
1: niku. Nggih. Sik tak golekne sik lirik kepati-pati.
3: Nah, nggih pun niku mawon nek enten niku mawon nggih. Kan gak tau diputer kan dereng taun.
1: Nggih, nggih. Enten napane wau jenenge? Jopo mantrane wong tuwa wis.
3: Ah, betul.
1: Cocok niku.
3: Nggih.
1: Awak dhewek iki muga-muga nggih pas.
3: Nek itu mari kula tak njaluk niku Mas. Apa sing judule
1: iki? Niki sing disuwun niki renta aja selingkuh ta kepati-pati.
3: Mboten kepati-pati mawon Mas.
1: Ah, cobi mangke kula niki nggih, kula jajali riyen lagune nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, nek masuk kulo, masuk nggih langsung kula klik nih.
3: Niku Mas, jaluk tulung Om Gilang tambah dijawab salah kirim wah soal.
1: Nggih. Cobi mangke niki kan kathah sing versi live ya. Mangkane niki mungkin kula rungokne riyen nggih.
3: Nggih Mas.
1: Lare niki lak tanggapane kathah di Mas Tejo niki.
3: Nggih.
1: Lah nggih, kathah sing lagune live ngoten kula padosane sing cocok nggih nggih.
3: Niku ono Mas kepati-pati nggih.
1: Kepati-pati.
3: Oh nggih.
1: Apa kudu tak golekne dukun sing mandi?
3: Sing mandi lah ngene
1: kok Blitar.
3: Blitar
1: apa Banyuwangi?
3: Nggih, Jombang disebut kabeh niku. Kok Ngawi ora terdias, Jombang gak terdias ini. Lah ini aku kok ngono iku wong ta apa gak terdias.
1: Nggih, Bon Cobi mangke kula niki nggih. Padosaken nggih.
3: Nggih Mas, matur sembah nuwun.
1: Sami-sami.
3: Salam kados seduwan teng kemawon.
1: Nggih.
3: Yo termasuk Mbak Penceng wau Pak Jono, Pak Sukarti.
1: Nggih.
3: Mbokne sarep wis cocok ben sarep pun drangu nek ngoceh jos.
1: Nggih anjine.
3: Nggih, matur suwun, Mas.
1: Nggih,
3: matur suwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Enten Mr. Bram niki wae nggih. Kula siapaken taukah Anda rumiyin mangke langsung kula sembung kalian lelagon ingkang sampun dipun suwun kalian sinten niki Bu Murtini Handayani. Dudo bingung rondo wuyung nggih sampun kagem kanca-kanca setya tuhu ngantos mangke purnaning adicara tabuh tiga sonten nggih menika wonten adicara gayeng marem saking radio Suara Jombang FM. Sumangga midhangetaken menika wonten taukah Anda saking Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Nggih wancinipun kula pamitan rumen saking adicara Gayeng Marem edisi dinten menika nggih matur nuwun sanget kagem pambidanget Radio Suara Jombang FM kang sampun sesarengan nggih menika wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Kula aring kang tugas nderek pamit sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

الله أكبر.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi.

0: puasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Mitra Muda, Radio Suara Jonga FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jonga FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bina'in wa balun 'ala sahibihi yaumal qiyamati illa masjidan. Kullu bina'in utawi saben-saben bangunan iku wabalun dadi belahi ala sahibihi ing atase wong sing duwe bangunan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat illa masjidan kejaba masjid. Rawahu al Baihaqi. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu binain, semua bangunan. Bangunan napa mawon sing ana ndek muka bumi niki, besok dina kiamat niku dadi belahan kanggo wong sing miliki bangunan niku wae. Kejaba masjid. Niki nek bunyi tek asline hadis niku ngoten niku Bapak. Jadi bangunan apapun yang ada di muka bumi niki dadi belahi. Belahi niku ya ndadekno cilaka, ndadekno sengsara, besok nanggone dina kiamat kejaba masjid. Nah. Niki intine niku teng mriki Bapak Ibu. Masjid niku tempat sing paling apik. Api-api panggonan niku masjid. Lah, api masjid niku ora kok semata-mata karena masjidnya, tetapi apa yang ada di dalam masjid niku sing ndadekno masjid niku api. Makane al-makan niku bil makin. Panggonan niku tergantung aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi nek masjid niku diarani api, panggonan sing apik mergo masjid digawe panggonan ibadah, digawe jamaah, digawe salat, digawe ngaji. Mangane diarani panggonan sing apik. Lah nek panggonan niku apik, besok-besok nang dina kiamat ora bakal dadi blen. Berarti nek panggonan niku kok elek, digawe maksiat, digawe nglakoni duraka, digawe nglakoni dosa, maka tempat itu besok belahi kanggo wong sing nglakoni tenggene panggonan niku wae. Dadi niki nek dimaknani, dipahami secara luas niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi berarti niki tidak hanya terbatas pada masjid mawon, nggih panggonan napa mawon. Termasuk omah kula panjenengan. Nggih. Niku nek secara fungsine niku digawe nglakoni perkara sing apik, ya omah niku besok ora bakal dadi belahi kanggo sing duwe. Nggih. Kenging napa kok dadi belahi ya? Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Omahmu kok gawe apa ae? Nah, omahmu kok gawe ibadah apa ora? Malah omah digawe ngelakoni belarah, digawe ngelakoni maksiat. Lah besok-besok kan dimintai pertanggungjawaban. Lah nek ora beres, oh blaen temenan niki. Nah karepe niku ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi walaupun tengriki niku memang sing disebut niku masjid, tetapi ini mewakili tempat-tempat lain. Sing tempat-tempat lain niku secara fungsi digunakan untuk kebaikan. Niki nek cara napa nggih, cara tata bahasa Arab niku jenenge dzikrul juz, menyebut sebagian, tetapi ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi niki mewakili kemawon masjid niku. Nggih. Jadi tempat napa mawon, bangunan napa mawon, kok niku digawe nglakoni kaapean, ya besok-besok nggih niki ora dadi belahi kanggo sing duweni. Ya iso omah, iso kendaraan, iso pakaian pun iso napa mawon, termasuk HP barang niki. Niki iso dadi belahi barang niki. Ora usah ngenteni dina kiamat, teng donya mawon kadang ya dadi belahi kok HP niki. Nggih. Lah kenging napa kok iso dadi belahi? Ya mergo nek nggunakno ora bener. Lah nek digunakno sing bener ya dadi manfaat. Tapi nek nggunakne ora bener ya iso dadi blaen. Berapa banyak korban gara-gara HP mergo ora iso nggunakne. Ngoten. Dadi dawuh niki niku makna secara luas niku ngoten niku. Nggih. Dadi besok nanggone dina kiamat, bangunan napa mawon niku dadi blai, kejaba masjid. Masjid dalam arti niki tempat sing apik, tempat sing digawe digunakno kanggo kaapian, digawe ibadah. Makane tempat napa mawon nggih kok digawe nglakoni ibadah, dalam arti ibadah niku perbuatan sing apik, berarti niku tempat sing apik, tempat sing barokah. Terus omahe awake dhewe niku nek saged nggih ngoten Bapak Ibu, dadekno omah sing barokah. Omah sing barokah niku sing yok napa? Ya omah sing kaya masjid. Lah omah kok kaya masjid, artine omah sing digawe nglakoni ibadah. Makane Nabi ngendikane zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Omahmu hiasono. Nggih. Bisolati gawe nglakoni salat, wa qiraatil Qur'an karo maca Qur'an. Lah berarti kan omah niki digawe nglakoni kaapian. Ya digawe nglakoni salat, ya digawe maca Qur'an. Lah omah sing ngeten iki besok ora bakal dadi blai. Mane omah wis gak tau digawe maca Qur'an, gak tau digawe nglakoni salat, malah dina-dina isine mak siat. Lah iki omah sing besok bakal ndadekno blai nanggone dina kiamat. Nah, ngoten Bapak Ibu nggih. Di tempat napa mawon niku nek digunakno kanggo kaapian, besok bakale ya nggawa kaapian. Tapi nek digawe nglakoni kemaksiatan ya bakale membawa kesengsaraan. Ngoten. Dadi kados masjid niku diarani apik karena memang aktivitasnya. Ngoten. Tapi lek aktivitase pun mboten enten, masjid malah beralih fungsi. Masjid mau digawe selfie, tempat rekreasi, wah niki bahaya niki Bapak Ibu. Makanya masjid niku yok nopo nggih tetep rame digawe nglakoni ibadah. Wonten. Dadi makmur niku nggih rame digawe nglakoni ibadah. Wonten, mboten kok malah dirameni niku ya maksudnya ramene ora ibadah, mau digawe selfie ngoten. Nggih. Lho napa mboten angsal to Pak selfie teng masjid nggih oleh, tapi niku kan mboten sing utama ngoten. Ya salate dhisik, jamaahe dhisik, ngajine dhisik, lah mari ngono lagi selfie ora apa-apa. Ya iki durung wis selfie lah niki mangke suwe-suwe masjidnya berubah fungsi niki mangke. Ngoten. Dadi nek wis masjidnya berubah fungsi niki bahaya niki. Wong la masjidun niku usisa alat takwa. Masjid niku dibangun niku tujuane gawe takwa. Wonten. Pun nggih, dadi kula wangsuli malih, dadi kabeh bangunan niku besok wabalun dadi belahi bagi pemiliknya kecuali masjid. Ngoten. Nak masjid ora dadi blai, mergo napa? Masjid niki dadi bangunan sing apik. Mergo isine apik, isine ibadah. Sehingga tempat apapun yang secara fungsi itu sama dengan masjid digelakoni keapian, besok-besok ora dadi blai kanggo pemilike. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dhanbin utawi saben-saben dosa asa iku muga-muga utawa menawa-menawa Allahu sapa Allah ayyaghfira. Iku nyepura sapa Allahu ing kullu dhanbin illa man kejaba wong mata kang mati sapa man musyrikan khale syirik au qatala utawa mati sapa man au qatala utawa mati sapa man mukminan khale mukmin mutaammidan khale wong kang sengaja. Rawahu Al Hakim An Muawiyah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dhambin asallahu ayyaghfira. Saben-saben dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kemungkinan besar itu disepura kalih Gusti Allah. Kejaba. Nah, iki wonten pengecualian. Berarti dosa itu sudah tidak diampuni illa man mata musyrikan. Kejaba wong sing matine dalam keadaan syirik. Ngoten. Dadi niki sing perlu dipahami teng mriki Bapak Ibu, bahwa dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Syirik teng mriki niku nek pun mati. Ngoten. Dadi nek ijek urip, yang niki ijek urip tapi berbuat syirik, mari ngono terus tobat, niku masih bisa diampuni. Sing gak diampuni niku nek wis mati tetep dalam keadaan sirik. Lah itu pun tanpa ampun niku. Nggih. Mergo sirik niku cara klasifikasi dosa gede niku sing paling dhuwur dhewe Bapak Ibu. Nggih. Wis banget nemene wong sirik niku. Mergo sirik niku menduakan Allah, menyekutukan Allah. Sering kula aturaken. Dadi menduakan niku ngeten lho Bapak Ibu. Wong ki yo percaya nang Gusti Allah nggih percaya. Yo iman. Yo nglakoni perintah-perintah Allah yo nglakoni, yo salate yo dilakoni. Posone yo dilakoni. Tapi di sisi lain ndekne yo percaya adanya kekuatan-kekuatan tertentu selain Allah. Misalnya percaya karo akeh. Percaya karo punden-punden ana wit sing disakralno. Wah, iki nek gak ndeleh apa-apa ndek kene nggarai cilaka, nggarai sengsara. Lah ngeten iki lak berarti loro sih. Siji iman nang Gusti Allah, nomor loro iman karo niki wau, kekuatan tertentu niki wau. Dan niku jenenge menduakan. Nggih. Ora oleh. Yo Gusti Allah tok. Iman nggih nang Gusti Allah, no ora oleh iman nang gone akeh ora oleh. Percaya nang akeh iku ora oleh. Ngoten. Kuwi jenenge menduakan Allah. Ya nemen kebacute niku. Nggih. Wong awake dhewe niku awake dhewe menungsa. Niku nek diduakane ya muring-muring kok nggih. Menungsa-menungsa diduakan. Ya rono ya rene. Ngono iki ya muring-muring kene. Ya nek siji-siji tok aja menduakan. Nggih, menungsae diduakan.

Dongakno wong sirik, dongakno wong kafir ya ora oleh. Ngoten. Jadi sampai seperti itu. Jadi nek wis mati, nggih, didongakno nggih ora oleh. Lah nek jek urip ngoten didongakno ora apa-apa. Muga-muga diparingi hidayah, muga-muga dibuka atine, iso balik nanggone dalan sing bener, didongakno ngoten ora apa-apa. Tok didongakno sing apik, muga-muga diparingi sehat, panjang umur, rezekine melimpah-limpah oleh jenengan ndongakno. Nggih, wong kafir ngoten niku oleh. Pokoke je urip lho nggih. Nah, je urip. Lah nek wis mati jenengan ndongakno Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah, jenengan sepura dosa-dosane ya Allah, ora oleh karom ngoten niku. Nggih. Soale wis mati. Ngoten. Dadi niki kullu dzambin asallahu ayyaghfira. Semua dosa itu nggih iso disepura kalih Gusti Allah. Kejaba man mata nggih musyrikan. Kejaba wong sing mati dalam keadaan syirik. Au mata muta'ammidan utawa mati sing sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Dadi nek wis mati bunuh diri wis ampak ampun niki. Nggih. Yo bener. Kula sering matur, mati itu semua di tangan Allah. Nggih. Tapi kok gak diampuni, karena yang dinilai bukan matinya, tapi perbuatannya. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan sing mengancam keselamatan jiwa. Lah kok pas nepai jatah uripe entek, apene tobat, ya ora iso. Lah niki sing dosa niku teng mriki. Dadi niki pengecualian. Maulan kok edahe kabeh dosa niku disepura. Kejaba siji man mata musyrikan, matine mati sirik, utawa man mata muta'ammidan, matine mati sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Lah tetep pancene mati itu di tangan Allah, tapi yang dinilai itu perbuatane niki lho nggih. Dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dengan cara bunuh diri. Ngoten. Makane nggih mboten mesti masih ya wong niki melakukan uji coba bunuh diri. Kadang ora mati ya ana wong anjane durung wayahe kok. Lah niku kok mati Pak bunuh diri niku. Ya anjane pas nepaki. Pas jatah entek, pas mati, pas dene melakukan uji coba bunuh diri. Dadi pas niku. Ya nyatane enek wong bunuh diri ora mati. Ana sing anjlok teko nggih, gedung lantai piro ngono. Ya ora mati, mok kejet-kejet tok. Malah soro kabeh niki. Nggih. Anjane durung wayahe. Jatahe durung tek. Ana sing budal ndek kebon arepe bunuh diri. Gua tampar wis menek wit pelem pisan. Nggih, sing siji wis ditalekno, sing siji diudengno nang gone gulune. Anjlok, alah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Oh anjlok jelek nonton, lah kok ora mati? Masalahnya kedawan tampare. Nanti nek durung payahe Gusti Allah lek ngatur ya iso ae. Ya mbuh kedawan tampare, mbuh ucul tampare, tapi lah akhirnya ora sida mati wong ora kejiret tok. Ngoten nggih. Dadi niki bunuh diri niku. Nggih, niku kategorine nggih niki termasuk dosa gede. Bahkan boten disepura kalih Gusti. Gusti Allah. Dadi loro niki sing ora disepura niki. Nggih. Dadi siji wong mati dalam keadaan sirik, loro matine dalam keadaan bunuh diri. Nggih. Upama sing sirik iku ora mati kok tobat, ijek iso disepura. Utawa sing bunuh diri mau ora mati terus jekne tobat, ora sida bunuh diri. Nggih. Terus mari kowe gawel lho, aku biyen kok coba-coba bunuh diri. Ya ndelalah kok ya pas ora mati. Wo niki kok ndekne tobat, ya diterima kalih Gusti Allah. Lah nek terus mati lek tobat piye? Ngoten. Makane niki untung wong sing bunuh diri gak mati niki untung ngoten. Mergo apa? Ijek nek kesempatan to tobat. Lah nek wis mati nggih mboten iso tobat. Dadi niki loro nggih dikecualikan niki. Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan.

0: kabeh dosa niku disepuro kalih Gusti Allah. Kejaba wong sing matine sirik utawa wong sing matine bunuh diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun waddalu 'alal khairi kafailihi wallahu yuhibbu ighatsatal lahfani. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara kang bagus kang apik iku shadaqatun shadaqah. Wadalu utawi wong kang nuduhake alal khairi ing atase kaapian iku kafa'ilihi kaya wong sing nglakoni kaapian. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah ighatsatal lahfani ing nulungi wong kang kesusahan. Rawahu al-Baihaqi an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu bernilai shadaqah. Jadi mungkin selama ini orang itu ngarani shadaqah iku ya nek ngetokno bondo, ngetokno duit, aweh mangan. Nggih. Niku ngarani sedekah niku terbatas teng ngriku, padahal mboten. Makane niku kullu ma'rufin, semua kebaikan itu bernilai sedekah. Lebih-lebih sing kebaikan niku bermanfaat kanggo wong liya. Ngoten. Makane riyen Kanjeng Nabi niku nggih nate diprotes kalih sahabat-sahabat Bapak Ibu. Ya gara-gara sedekah niki Kanjeng Nabi lah nek ngeten carane sing ganjarane akeh niki lak tiyang sing saged sedekah, tiyang sing bondone kathah mergo saged sedekah, nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh, mbantu ngringko, mbantu ngringki. Niku lak penak niku, ganjarane kuwatah. Ngoten. Lah nek kados kanca-kanca niki sing ora patek duwe napa-napa, lah nek sedekah ndamel napa? Wong mboten gadah napa-napa. Lah sing gadah napa-napa saged sedekah. Nah. Makane terus Kanjeng Nabi niku nggih diantarane dawuh niki kullu ma'rufin sedekah, ya setiap kebaikan niku iso dadi sedekah. Ngoten. Bahkan tabassumu ka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu iku lho sedekah. Dadi nek gak duwe duit sedekah ya senyum guyu-guyu ngoten. Ya tapi nek ketemu wong, ngoten lho nggih. Nek ketemu wong ngetokno wajah sing cerah, sumringah, bunga. Lah niku sedekah. Soale napa sing ketemu niku lho seneng. Dadi nyenengno wong. Jenengan ketemu wong kok wonge ketok sumringah, cerah wajahe. Nggih to, wajahe ketok bunga. Sing ketemu seneng. Jajal jenengan ketemu wong, wonge kok mecucung, wis nyaprut, besengut, metutut. Dadi iso bathuk, irung, lambe iso ngelumpuk dadi siji. Lah sing ketemu apa gak wedi? Ya wedi wong ketemu mak lampir ya gak wedi niki. Lah ngeten iki kan dadekno wong wedi niku nggih dosa. Nah ngoten. Dadi sing gak iso sedekah karo duit, sing gak iso sedekah karo bondo ya bondo senyuman niku mawon angger ketemu wong senyum, angger ketemu wong senyum ngoten. Nggih. Tapi niki wonten rambu-rambu malih niki Bapak Ibu. Nggih, terutama niki kaum wanita nyuwun sewu. Nggih. Apike niku apike tiyang estri sing wis duwe bojo. Niku nek ketemu wong lanang liya niku sing apik ora usah senyum, sing apik mbesengut mawon. Nggih. Soale lek jenengan wis duwe bojo ketemu wong lanang liya kok senyum-senyum, guyu-guyu malah bahaya niki. Mangke sing ketemu terus akhirnya GR. Wah, anggar ketemu aku kok senyum-senyum jane ana apa ngoten. Nah, suwe-suwe njaluk nomor telepon. Nah, terus WA-an. Nah, bar WA-an terus ketemuan. Wah, kok gak bahaya niki. Jadi ini khusus tiang estri, gih. Ini aku ketemu wong lanang liya, wes babah no, bawa sengut apa-apa. Nah, diarani diarani judes wis babahno ora apa-apa. Ngoten. Nggih. Lah kadang niku kualik. Dadi nek ketemu wong liya niku masyaallah alus ngoten. Kadang ngomongnya basa ngoten, semanak, grapyak. Nek ketemu wong liya, kadang nang omah karo bojone dhewe disentaki. Ya, lah niki kualik niki. Lah niki kualik. Dadi nek ketemu wong liya wis sentak ana ora apa-apa, babahno diarani judes ya wis. Arek jenengan paringi senyuman, wah niki bahaya niki temenan. Niki mula bukane dadi gegeran niki gara-gara ngoten niku, anggar ketemu wong senyum, anggar ketemu wong senyum. Berarti niki ngeten Bapak Ibu. Senyum niku nek padha sejenise, ngoten nggih. Dadi lanang ketemu lanang senyum, ngoten. Nggih, wedok ketemu wedok senyum, ngoten. Kuwatire ngene iki wong mangke salah paham. Ngoten. Wong wedok anggar ketemu wong lanang kok senyam, senyum. Wong karepe sing wedok ku jane ngamalno hadise Kanjeng Nabi, wong pengen sedekah. Tapi terus akhire salah paham niku napa? Wong akhire terus GR, wah aku anggar ketemu kok disenyumi ae jane ana apa, ngoten. Terus ngocang, ngoco ae. Niki GR oke. Jadi nek bahasane Quran niku la takhdu'na bil qauli. Aja khudu-khudu nek ngomong, malah nek ngomong iki gak usah sing alus, nek perlu ya rodok kasar ora apa-apa nek karo wong liya lho nggih, karo wong liya. Wong wedok-wedok niku lho nggih. Karo wong liya kasar ora apa-apa. Wong lanang liya maksude. Lah nek karo bojone sing alus ngoten. Karo bojone syukur-syukur basa. Ana wong wedok basa karo bojone. Angel wis angel sakniki. Oh temenan oh Bu. Upama gelem basa tak jamin ora bakal nyelatu, ora bakal gegeran. Temenan. Nggih. Upama gegeran nyelatuan ya nyelatune karo basa. Lah jenengan tuman ana wong nyelatu karo basa. Ya ora serantan blas no. Dan ini orang boso lak penak gih nyelatu-nyelatu wong lanang penggawane jegrang ngongkang-ngongkang ngombe wedang mangan gedang wenak ya jajal jenengan boso ngonten piantun kagung dinten-dinten namung pinaraan ngunjukipun wedang saudaripun pisang ya orang sido gegeran wong boso kok. Makanya basa Jawa ini kudune diuri-uri dipertahan. Lah saiki ora patek ana saiki sing gelem basa. Makanya ya gampang nyelatuan. Nah niku napa sing kare. Wong dadi kullu ma'rufin niku sedekah. Sedekah itu tidak terbatas pada materi. Perbuatan baik niku lho sedekah. Ngoten. Jadi akhirnya semua sama, semua bisa berkesempatan sedekah. Cuma dalane beda-beda. Lah sing diparingi bondo ya karo bondone. Ngoten. Sing diparingi tenaga nggih karo tenagane. Sing diparingi ilmu nggih karo ilmune. Sedekah karo ilmu ku ya ora kudu sing dhuwur-dhuwur. Alah muruki arek cilik-cilik kula sering ngaturaken. Arek cilik-cilik jenengan sedakohi diwurui ngaji, diwurui maca bak fathah bak kasrobi mim fathah mata kasroti babi mati lho ngoten. Niku nggih pun sedakoh kok Bapak Ibu. Lho ampun ngremehno sawangane babi mati. Niku nek gak iso maca babi mati ya ora iso maca Fatihah. Dasare maca babi mati. Lah niku nggih sedekah, kullu ma'rufin sedekatun. Ngoten. Berarti intine wong urip niku kongkon berbuat apik, apapun kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah. Ngoten. Lah sing sedekah bondo dhewe nggih ngoten, ya sedekahe ya sesuai kalih kemampuan, ora oleh ngoyo. Wong Islam niku mudah. Yasiru wala tu asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Ngoten ora usah ngoyo. Islam niku gampang, duwene apa wis niku disedakono. Ngoten. Kelase kelas empret ya sing ditokno ndok, empret. Wong anjane kelase empret. Aja ngoyo kelas mprit kok ngetokno ndok banyak ya jebol silite. Sesuai dengan kelasnya. Kelasnya banyak ya sing ditokno ndok banyak. Wong kelasnya banyak ngetokno ndok mprit ya kebacut niku jenenge. Wong silite ambane sakmono kok. Sing ditokno iso cuwilik lho. Lah wonten nggih. Dadi ya sedekah niku ya sesuai kalih kemampuane. Wadalu 'alal khairi kafaili, wong sing duduhno kaapian niku oleh ganjaran kaya wong sing nglakoni kaapian. Jenengan ngeten niki, ajak-ajak ngaji, ayo ngaji nang gone Masjid Agung. Nek Masjid Agung lho nok pengajian, jenengan duduhno. Kok sing jenengan duduhno niku berangkat. Ana wong 10 berangkat. Berarti jenengan oleh ganjarane wong 10. Wonten, tapi ampun salah paham lho nggih. Wah, sing budal wong 10. Nek ngono aku ora usah budal ae. Lah kuwi wis oleh ganjarane wong 10 kok. Lah jenengan kok gawe dalil diotak-atik dhewe. Lah jarene duduhno kaapian oleh ganjarane wong sing nglakoni kaapian. Lah nek sing tak duduhno akhire berangkat wong 10. Berarti sing duduhno kan oleh wong oleh ganjaran 10 to Bapak Ibu. Dadi jenengan tengok-tengok ndek omah. Wah, saku oleh stok 10 ndak. Lah piye wong aku berhasil mbudalno wong 10 he. Oleh ganjarane wong 10. Nggih ampun ngoten ya. Aja-aja ku ya melok budal sisan. Aja-aja kok ora budal niku. Ngoten nggih. Dadi menunjukkan kebaikan niku nggih. Ya oleh ganjarane kaapian sing dilakoni. Utawa nduduhno kemaksiatan, jenengan kok nduduhno kemaksiatan, sing duduhno niku ya oleh dosane wong sing nglakoni kemaksiatan. Pamane ana napa nggih? Perbuatan maksiat nang ndi ngoten dengan kandak-kandakno yu sampean gak teko amene bengi. Wah, artise top-top wis, papan atas roke dhuwur-dhuwur ngono. Sak dhuure dengkul. Gak budal, oh eman sampean. Dadak sing budal nak wong 20, ya memet temenan sing duduh nak niki. Oleh dosane wong 20, nanten gitu. Jadi duduh nak ni podo duduh nak. Sing duduh nak niki ya oleh bagian. Duduh nak ape ya oleh bagian ape. Duduh nak elek ya oleh bagian elek. Bon niki mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk itu. Bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

dia yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG

melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Rambut Anda hari ini mitra, masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Tira Cantika.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ki opo ki?
1: Umpomo lo mas.
3: Mati oke trit.
1: Deja Production.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargapupr Jombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: putih, klambi putih, celana putih, sepatu putih, rambutnya ireng. Cuma tengah anak putih kayak blekok bae. Ku arepku gak ana semir, tak kapur. Wah, tutuk omah sih adem, halus delokane. Bareng mlaku no aspalan panas, panas rontok. Boleh. Kayak sepatu panun. Walah lah, ngene lek petuk wong ndi wong Karangrejo Gang Papat nomor 6. Seiling nyema wis lali suwe gak kepethuk aku. Oh iya blontang ya. Waduh gak pecut. Ayo liwat ndi kan saiki. Ayo. Ayo liwat ndi?
1: Durung metu wis rasane. Kok iso aku gak pecut gak gak pecut iki urusan gue.
0: Gak perkara iku wis 2 wulan mulai gak pecut aku. Ayo kate liwat ndi saiki?
1: Gak liwat ndi ayo tak pecuti nduk kene ngene. Kok ndi mosok karo?
0: Gak pecut e te lapor.
1: Gak gepuk anakmu. Lho aku iki lak elele tau dadi blantik sapi ta.
0: Lah pecut kok digowo ngiring oh ngiring wedhus iku. Aduh cek akeh wedhus bening.
1: Wedhus e endi?
0: Lho wedhus kipas iku cek akeh.
1: Kok nipen-nipenen ta ya. Wong jaga toko cek jarine wedhus. Ning ngabur ta. Wis gak metu-metu pisan kon takokno pertanyaan sing ganca.
0: Rasane mung wedhus peno.
1: Rencanane ngono.
0: Rencanane ngingu wedhus.
1: Ngingu wedhus.
0: Gak ngono obyeke opo saiki areng kepedhus.
1: Lho aku saiki objek gak tau ono mal. Oh ditagi wong ae. Kon dadi to. Nek dulu awak dhewe sore kon tak kandhane.
0: Pokoke gak ngersu lho Pak, sembarang lak dik ngersu lho iku boleh dadi nemene.
1: Lho tapi aku daya upaya sampai di mana? Ngene. Wong urip iku nek gak daya upaya mati pangane.
0: Iya, mosok setahun kas gak iso minggat kira-kira.
1: Rencana ku kabeh nang Diego lho. Kok niku eling buangan wong asing ae.
0: Artinya setahun kas lek kita berusaha kan iso nutup.
1: Iya, pancene kudu ngono. Wong urip iku nek gak daya upaya, lho ketinggalan.
0: Dalan sing kari lho mesti iso nutup no.
1: Yo mesti tak tutup.
0: Ambek apa?
1: Hah?
0: Tutup ambek apa?
1: Ambek larakan. Kon sakjane Kota Madia ta ya. Lah aku iki daya upaya kekarepanku ya apa supaya iso lancar ngono lho.
0: Lah saiki nyambut gawe iso lancar, yo banyu kok dilekno sing banter.
1: Yo. Lah nek wis banter,
0: lah terus wedhi ku diimpet ngono. Dadi diunggahno kan iso lancar kan nyambut gawe iku.
1: Oh iya, lah nek waktu bayaran.
0: Yo ya, njaluk kali ngono.
1: Lah padha brengi iki Pak Mujae. Wah, kok niku wis padane apa tok
0: ae. Dolen golekno lebon ya.
1: Kayak ono pengaran sing apik, ngono lho.
0: Jare peno tau nyewano jaran barang.
1: Iya, panjang.
0: Nang tretes?
1: Iya, sik burike nang tretes barang.
0: Jaran peno dhewe ta?
1: Gak jarane tanggaku. Jane ngono ya mlindu nek jaran iki.
0: Jaran lebon.
1: Jaran lebon.
0: Sedina setorane piro?
1: Gak tentu, kadang-kadang nek ono wong luar negeri.
0: Iya.
1: Iya lah. Wong turis.
0: Iya.
1: Iku kadang-kadang pemasukan iso 3000.
0: Sedina 3000.
1: Iya.
0: Terus disetorno nang sing duwe jaran piro?
1: Ya kadang-kadang ya tak cicil koyo abang panci lho. Ya disetorno kabeh.
0: Ayo sing temen ya.
1: Ya tak setorno.
0: Piro setorane ku sing temen
1: dadi saiki nek
0: kanggo peno. Terus pakane melok peno.
1: Hah?
0: Pakane jaran melok peno.
1: Pakane jaran.
0: Iya.
1: Iga melok tanggaku. Ya melok aku. Lah sapa sing jamin?
0: Mangane melok peno. Lah terus iku ne ya
1: apa? Apa ne? Iku ne apa ne?
0: Uang makan peno iku oleh teko sing duwe jaran iku oleh uang makan peno iku.
1: Iya, saiki upamane lebone 3000, Bang. Aku ngapek 10%.
0: Oh.
1: Dadi aku oleh 300.
0: 300. Tapi lah enak ta, lah sehat wong nyewakno jaran.
1: Iya, tapi ndelok nek ana sing nyewa. Wong iku wong turis jarang mrene.
0: Lho, sing lemes ae, Pak. Sembarang lek lemes ra nyambut gawe lancar ta.
1: Iya, pancene.
0: Ono londo teko wis langsung papak.
1: Lho, sik buri iki kon tak kandhane.
0: Apa?
1: Nek londo tuwa sik kene diatur.
0: Oh, soalnya gawani banter.
1: Gawani ya. Banter.
0: Dituntun.
1: Katik londo tuwa nggawa sinyu. Sapa sing rek iku ra?
0: Apa nggawa
1: sinyu? Londo tuwa nggawa sinyu.
0: Iya.
1: Londone takon numpak sinyune numpak aku. Lah sing ya apa iki? Lah sing gak ru lah sakno aku belone lah. Ya apa lah gak ru gak ru banget.
0: Wah, ya enggak, ya sewakno jaran mana nang kanca peno.
1: Iya.
0: Tapi milo sing tua-tua ae, peno cek gak ngetutno cek gak nem-nemen. Lek sing nom pasoro ngono.
1: Lah iya, kadang-kadang lek ditumpak isinyone. Aku iki ngetut mburi.
0: Ngono lho. Tapi lak genah ta?
1: Lho genah genah lah nek jarane mlayu. Apane aku gak nungkep. Kene wong ngetutung buri kok lho.
0: Lho, ya amare peno gak soro-soro aja ditutno jarno wis sak parane jarno.
1: Lah nek ilang tanggung jawab ya. Wong ngetutung delok 3000. Ilangno jaran situ. Kene iki ya apa sih kene iki? Sing tak maksudno iso terus jalan.
0: Lah saiki carane jaga kesehatan, nek ketemu jarno aja ono burine iku salah-salah ya. Hah, iku nang awak tambah iso dadi penyakit. Ono ngarepe, dadi ngarep mlayu dhisik jarane cek nututi ngono lho.
1: Kon seneng nek aku dicaci jaran. Aku iki wis tau disuntik jaran. Kon gak ero sih. Gegeti ndelok ya.
0: Kok rasaku stempel.
1: Stempel wong tapel kuda kok. Stempel ngawur ae kon iki.
0: Ya golek objek liyane ja, apa ngono lho, apa nang Telaga Sarangan kono. Kono iki yo akeh turis-turis sing rono iku.
1: Iya, turis-turis pancen yo gelek rono.
0: Malah saiki lek diagak jaran apa? Jaran biasa iku
1: pancen
0: kurang.
1: Iya.
0: Yo golek jaran liyane sing menarik ngono lho, sing gawe kejutan jaran Kimar ditekakno.
1: Heeh, terus?
0: Terus
1: jaran
0: jaran iku lho sing gedhe.
1: Sing gedhe jaran Teji.
0: Iya, jaran Teji.
1: Iki ngelompokno jaran lak male dadi kebon binatang aku.
0: Lho carane supaya laris.
1: Iya, tapi nek gak ono sing nyewa kabeh apa? Saya coba.
0: Wis ngene iki mangane gak sepiro, sewane gak sepiro, wis gak jaran kepang ae.
1: Hah?
0: Jaran kepang wis akeh enake gak ono pengeluaran ya.
1: Jaran kepang. Lah sing numpak iso apa? Masa ono turis numpak jaran kepang. Kok iki ya apa? Paling-paling digawe rusuh anakku dhewe.
0: Lah ya iku ae lek panjene peno gawe dhewe ya liwat gang-gang terus iki muka iki dicet. Dadi kan golek penarik dicet. Foto ciut.
1: Heeh.
0: Bari basane terus gambar diambakno.
1: Nah.

0: Tidak sari ini pertama, yo cet. Lah dipelabir meni.
1: Dimeni dhisik.
0: Mari dimeni.
1: Gambar wis gambar apa senengane wong kota kono rungokno dhisik cok omah rungokno. Wah, cok omah di rungokno.
0: Cok omah
1: di
0: ngono kan.
1: Iya. Oleh sak kutho lak wis engko iso ro kesenengane wong kutho kono.
0: Ya apa maneh oleh sak wong sak provinsi ya. Tapi wong pesen iku macam-macam.
1: Iya.
0: Yo lanskap.
1: Oh lanskap.
0: Iya gunung-gunungan.
1: Gunung-gunungan.
0: Iya.
1: Kuwi iso gambar gunung.
0: Iso
1: gunung kuwi apa warnane gunung?
0: Modele koyo cacing ngono. Gunung iki lak mungkul ta?
1: Iya, gunung yo warnane iku biru apa ijo ngono lho.
0: Lah nek biru pandangan niku rada adoh.
1: Adoh.
0: Nek ijo idek.
1: Lah iki abang men iku.
0: Nek abang iku
1: iya.
0: Gunung mari kobong. Ndi ana gunung abang?
1: Ana gunung abang. Lah sisi ane gunung ireng palang abang palang kuning iki. Iku lak gunung abang iku.
0: Iya tapi gak tek palang-palangan. Kon niku yo. Gunung abang iku gunung sing disentrong matahari.
1: Esuk-esuk
0: wong kono gak tau melajari ilmu jiwa iku.
1: Lho, kok gambar kok ilmu jiwa ya?
0: Lho, iya lah nek diawora lah gak dadi gambar.
1: Oh iya percaya lek penal ilmu jiwane duwe tau duwe penyakit jiwa.
0: Iya wingi lak opname. Kondi gue apa?
1: Sebenarnya saya ki objek apa sing gak nyalai karo konco gak usah gegeran.
0: Mm-mm.
1: Anak pernah lah wis gede ya?
0: Wis.
1: Iku yo apa?
0: Apa?
1: Kayak no aku mari.
0: Hah?
1: Kayak no aku.
0: Lah kok diku lah anyak ta ya?
1: Ndak ngono, wis tak rabi no hari, wis gampang pun aku tak gak nomah.
0: Sing di?
1: Ya anak pernah tini.
0: Wong kabel lanang kok. Kondi ngarep no tini, wis kuat ta. Kondi gue wis dua umur luwe ta.
1: Lha
0: are iku
1: yo 30 lah deke 20 lah wis cukupan ta.
0: Iya, 50 kabeh.
1: Pokoke nyambut gawe.
0: Umurmu lak 30 ta?
1: Terus.
0: Lah umure tini
1: 20.
0: 20 lak 50.
1: 50.
0: 50 diitung cocok ya.
1: 50 cuma seminggu sampe 3 bulan ngono.
0: Iya lah wong macet. Nek gak macet gak apa-apa. Makanya aku lak gilap-gilap ae ta.
1: Kak, pokoknya aku gak apa, Cak.
0: Sing penting mikir dini.
1: Lah nek dadi murid aku lah.
2: Alah, sampeyan kene enak nduk kene, Pak. Enake aku dicelatu wong.
0: Lho, perkara apa?
2: Wedo sing sampeyan ten aku balik maneh. Sampeyan iku duwe ilmu apa sih?
0: Ilmu gendam lah. Ilmu apa? Lah wedo diterok kok balik maneh?
2: Lah ya lak sampeyan dol ta. Lah kok iso balik maneh? Sampeyan dodol wedhus piro, wedhus pancet sitok didol mumet ae, Pak.
0: Lah iya wong weduse apa omah lho, iya ta.
1: Yo eman, nanti sakno iki lak bendarane.
2: Tapi ya aku yang celat uang, Pak.
0: Iya.
1: Tapi dek pinter kok.
0: Lah kon gak jawab. Wedhus saya balik mrene. Waran kangen ambek papine ngene. Sakjane bapakne wedhus aku iki. Lah terus kon gudeman opo?
1: Dek ku pinter masih ditul bali. Gak sampe masih wonge teko rono gak ketengerung. Wedhus putih marun tutuk omah dicat ireng. Ditul maneh. Marun balik dicat maneh coklat.
2: Iya kan nek jare wong e malah male.
0: Iya tapi biayane akeh. Buat cati lak kate dikei bensin ta. Untunge tonggoe gatek gowo korek. Kok wis mari tak kei bensin terus dikorek, mari dadi wedhus matengan mari. Ya kok
2: dika.
0: Iya.
1: Ngene lho Cak.
2: Ya kok ono iku Pak, sing dol wedhus saiki.
0: Iya aku wis saiki elek apik wis apa jari awakmu?
1: Nek pedes iku wis didol, gak usah, Pak. Wis balekno cuk di ngono-ngono lek iku nyalae karo wong liya ta.
0: Iya balekno ini.
2: Yo, aku sing dikongkon. Lah aku mosok iso wedhus sak menung gedene.
0: Amre entek perkarane.
2: Ya apa?
0: Wedhus iku blenek gak ono.
2: Sawan muruk iku ngono malah.
0: Lah mesti sanjak ringgit lah ngono ta.
1: Yo gak apa-apa pedes iku ngene, yo mari ngono lek gawe pitung dinane bapakmu kapan-kapan ngono ya kan.
2: Lho kok
0: sing ndi?
2: Bapakku ta.
1: Bapakmu
0: bapakmu sih kami ngalapati gua kami jaya kape dati
1: mula oh makmu lah
2: mbak
0: mbak
1: mbak iya mbak itu nyanyi mbak barang
2: tapi barang mesti dol aja tau lo ya apa
0: gak apa-apa bisa naik gak apa-apa om tolong gak selamatan kono lah rilo tak iya
2: ya bapak ya jobot tak rela iku jelone ya omrang moring
1: ya boleh kate omong-omong bik konco jokman gadung entah tak
0: apa
1: pandemi gadung entah iku pelu
0: mau cek
1: ngawur
2: iya doyan aja tau lo.
1: Iya, cocok oleh.
2: Yo. Masa gak digoreng dipetok entek.
0: Jangan nang wedhus kacangan. Ya gak mikir ngono.
1: Eling menan nduk tuban pian.
0: Iya, iya.
1: Utan-utan.
2: Lu mangan apa?
1: Ana kulit kendang gak kanggo lak garing ah. Ditunu. Wah, ditunu dipangan gurih marang diombeni banyu entah.

0: Ora rong jam metu untung.
1: Mekar Pak iku, Pak.
2: Iya, gayang slang-slang.
0: Kok iki tepat to ae.
2: Sekolah wis apa dhisik saiki? Wis tutup
1: ndak
2: kene cacakmu.
1: Aku. Bagus gak sekolah ya to loh.
2: Gak sekolah, tak jalukno lere.
1: Sampai sekolah njaluk ler.
2: Kok sekolah njaluk lernya opo ya?
3: Kok lak sik durung oleh jenazah ta?
2: Lho, sekolah. Ijazah.
1: Ya nutukno, tapi ya hukume opo bapak ya wis gak kuat ngandani.
2: Ya opo? Jane lek arek sing kuat usahno nutukno, tapi lek banane gakno ya gak iso meksa.
1: Aku iya. Berusaha golek pegawean yo
3: sono. Lah ya opo sekolah lulus saya gak iso nyambit gawe, coba pikirin.
2: Ya
3: ijazah saya akeh iki.
2: Piro?
1: Piro sih?
3: Piro? Kok gak tau mblodir to? Opo?
2: Berdil ta?
3: Ah, sekolah berdil.
1: Sekolah berdil.
2: Modes.
3: Yo modes.
2: Ngetik iso ngetik.
3: Iso. Ngetik kambek merem iso.
2: Oh, saking ngapal ya.
3: Diji sepole iki arek iki.
2: Panjeneng ya. Arek lek dibandani donya ku entek sak. Arek lek dibandani pengetahuan sampe besok gak ono enteke.
3: Lah mulo iku.
2: Dadi lek wis arek dipinterno besok lek gedhe iso mbales karo wong tuwa ngono lho.
1: Mbales sapa?
2: Dendam. Wes budi
3: wae ono anggapan bapak iki koyo mungsu lah wis.
2: Gak harus dendam. Saiki lek panjeneng gak nyambut gawe yo usaha penggawean Dik nang pabrik-pabrik kacang ta.
3: Heeh.
2: Sekolah bapakmu ngene iki lho, pernah lek wis nyambut gawe ya?
3: Nyambut gawe apa?
2: Lho jare wis dinis bengi.
3: Dinis bengi apa wong nyolo kodok. Golek kodok, gayang selangsel. Yo apa? Iso lho
1: Pak,
3: aku di
1: storno Pak normal.
3: Lho iso.
1: Pak saiki larang ya, Pak.
2: Saya mesti nang Jepang dhewe larang ya.
3: Mosok sih?
2: Gua enggak 10.
3: Nuk kene murah.
1: Hah? Numpak pesawat enggak 10.
3: Heeh. Lah numpak pesawat ya enggak kodok ya?
2: Iya.
3: Kodok itu ya kena sih.
2: Duh, kena.
3: Ya kena, kena bayar bisa.
2: Pokok dibungkus rapat juga gak apa-apa ya.
3: Iku enggak kodok sak kampung ta ya apa nang Jepang e.
2: Lho kang ngono lek gelem kirim rono dhewe mau sampai produksi puno iku gede lah iso kirim luar negeri.
1: Tapi gale mati Pak bawa niku urip. Tak gelem nek mati niku kono.
3: Lah terus lek sanggup banyu barang. Kon niku ya apa? Aku mrene nggawa ember ta. Barek kodok iku.
2: Iya.
3: Aku ya kabeh nang Jepang panjene. Ya kok kodok gak kakek. Perlu ya gawe penukaran sandal plastik iki. Kok penukaran sandal plastik ya.
1: Aduh, Pak.
3: Ya mesti sandal gak oleh dhuwit ngono lho, Pak.
2: Penek nyambut gawe atu-atu. Kayak mang guyon ya, lek peno gelem golek kodok setoro nang kene iki nek ya ana.
3: Iya.
2: Lah nek peno kok nyambut gawe sebab lek wong loro nyambut gawe lak enteng lah.
3: Iya.
2: Bojone peno ana omah tak.
3: Ya dodol-dodolan.
2: Oh, dodol apa ya?
3: Wingi dodol kadokku. Biyen tau meracang, ya apa sih meracang saiki ya berat ae.
2: Lah meracang menurut kowe kok jupuki ae.
3: Wong iki dhewe ya
1: ngono. Rewangi to, mrewang, Pak.
3: Lah kon wong tak warani.
1: Pokoke niku diatur, menjaga kesehatan amun wis tuwa.
3: Lho, maksud e?
2: Iya.
1: Apa terpacelput ae. Rasakno wingi, basa mbekan.
3: Panjenengan aku ya dolor sesek menawa.
2: Mulane kesehatan dijogo. Isuk-isuk mlayu ngono lho.
1: Tapi iya.
2: Mari kuwi sak kilo, 2 kilo, 10 kilo.
3: Lah fisikku koyo ngene ya apa carane? Mlayu rada gak kuat to.
2: Lho, ya ngganti dik mlaku dhisik.
3: Jam piro
2: kira getak paket mlayu maneh. Kait maneh getak. Woi, maneh ya. Tambah banter ya.
3: Dadi gak mlayu-mlayu ngenteni digetak ya. Iku gak kesehatan iki. Iya nek gak duwe lara setep ngeblak mati ya.
2: Ya enggak mlaku ae biasa kok.
3: Mlaku
1: ya. Jalan cepat, Pak.
2: Lho terus nek panjenengan anak peno kayak mikir tak jae wis. Kok ono borongan graji.
1: Ya apa sih aku jak graji.
3: Lah parek wedok kon wuri graji.
2: Iku lho nyatete kayu-kayu sing wis.
3: Oh,
2: sing teko pira ngono lho.
3: Iki panjenengan duwe luluk kok nek duwe ijazah pembukuan.
1: Hah?
3: Ijazah pembukuan.
1: Ijazah apa pembukuan, Pak?
3: Oh, aku sih sing duwe. Lah iya iya. Pembukuan.
2: Lek bapakmu ro aku. Pembukuane ro bapakmu.
3: Apa?
2: Sakwulan nang Wirai.
3: Sakwulan. Simpan pinjem iki lho.
2: Iya, simpan pinjam ta.
3: Tapi akeh pinjeme timbang simpen. Iya iya.
2: Kadek saiki saran kula panjenengan kok nyambut gawe,
3: nyambut
1: gawe. Iya, ora usah no nang ngene kompleksian lho.
3: Kompleksi.
2: Gampang.
3: Dondom-dondom iki lan.
2: Ya sebagian lombok-lombok no gombal barang kok iso ya no kompleksian.
3: Iya Pak, digawe lamun.
1: Kon niku, kon niku tenangin, Pak.
3: Kon niku lak mateni wong dodol obat lambuk kon niku. Lah kok ngumpul lo gombal ya?
2: Kain-kain iki lho, lek iso jahit barang lak enak ta.
3: Nek jahit iso potongan apa ae iso.
2: Iso.
3: Kon lak iso gawe jaket.
1: Hah?
3: Gawe jaket.
1: Terus jakete, Pak.
3: Oh, nek jaket aku, garapanku.
2: Iso. Nggih jaket iso.
3: Gawe tok e gak apa-apa.
2: Jahit ta.
3: Hah? Jahit?
1: Gawe. Gawe lah jaket sampean digawe. Gawe
3: tok.
2: Oh, kari gawe.
3: Iya.
2: Oh, iya karena ana wong adus jaket mulai digawe, Bapak.
3: Iya gelek kepatak ya, Mas. Iya, gitu.
2: Tapi gak tahu cak, masih penuh keadaan kayak ngono tetep nyambut gawe berusaha.
3: Loh, iya, untuk mengatasi.
2: Banting tulang. Heeh. Ya mesti inget ya.
3: Ini cak. Ya iya, balak-balak bantang-banting. Lah timbalane banting tulang wong wingi aku duwe once tak banting dhewe.
2: Isih anu kapan kamu tak dolan rene
3: ya?
2: Tak dolan rene anu. Lek ana lebon penggawean ku tak kabari.
1: Ya wis ana ya.
3: Iya po.
2: Ya liwat Bangkai.
3: Hmm? Bangkai apa ya?
1: Iya Bapak. Bangkai.
3: Liwat Bapak.
2: Iya. Oh, liwat Bapak ya.
1: Jane anak mencur Bapak lho, Pak.
3: Heeh.
1: Jane enak kok.
3: Apa nih?
1: Bapak jalan enak.
3: Iya, kok ini bapaknya secara mendalam tak hanya anito ae.
2: Enggak. Bapaknya ini penuh nganggap-nganggap mantep ya tak lebut nonjur hati.
1: Di testing lo ya.
2: Kita berusaha.
3: Iya, KPG yang melalui testing.
2: Penuh gak usah nyambut gaya tadi menurut aku.
3: Lah iya
2: kok ngendur mengkurep. Intinya
3: ya. Ya ini bisa tindih ada waktu. Iya. Turu mengkurep tindih ada waktu. Alah gak sampai setengah jam lunas-lunas. Kau ni kupadanya apa?
1: Iya, saya ngeroh, bapak tu rumah kurang, tempat galak kat kurang.
2: Gak tak enak lah, pak. Tak enak, gak tak lah nyambut gawe. Apa mulai saya ikut bosok karo puno?
3: Iku terserah. Lainnya upaman dia jadi tu menak mesti bosok.
2: Kau mesti bosok.
1: Anu, tiru keluarga besar.
2: Iya.
1: Indonesia.
2: Cuma saya tak jaluk puno jauh sampai ngurut puno bosok tua masih puno tak bahasa ni lu ya. Kau oleh, kau ni kudu pegatan. Iku ngurut puno tak lah.
3: Oh iya.
1: Kau oleh sih masa uang tua megat puno pak ya.
3: Uang ni suka ngucap nengunu rezeki gitu kurang.
2: Kurang. Lelek mantu sering-sering. Ayo pak, megat oleh rewel puno iku oleh kau apa?
3: Kau apa? Jadi tradisi. Kau apa? Wis umum, wis umum. Anak maratua dicocok umum iki.
2: Eh ya, umur menawa iki pira ya?
3: Pira? Kok mak swidak 6.
2: Ya lek ngomong mripati kok merem-merem koyo koyo ula.
3: Gak tau ki leben coro. Kok niku
2: anak nang ngoto. Rodok gak terang ta?
1: Ganti, Pak. Tempat ganti, Pak.
3: Mestine kudu gedhok.
2: Rodok gak terang ya?
3: Rodok gak terang.
2: Ngono sing nanggung SIM ae.
3: Kok niku
1: hubungannya luas tak
3: tahu. Oh, no, gak percaya.
2: Kalau sembarang hilang ditanggung sembarang hilang.
3: Sembarang hilang tak urusanku. Elek apa nulung wong.
2: Tapi mesti gol ya.
3: Nek metu.
1: Aja ora pandek ceki ati.
3: Wis ta iku kabeh lah urusanku. Bapak iki Bapak lak supel lah penjabat-penjabat iki.
2: Tapi kan eleke pokoke wong kan api ya.
3: Iya.
2: Dadi wong nyenyuwun iku kudu sing ramah tamah.
3: Lah ana istilah wong nandur api
2: kudu cukup api.
3: Dene metu elek bejane are.
2: Lho gak
1: lemese
2: iku, Pak. Nandur api mesti cukup api.
3: Iya, iya.
2: Dadi wong nyenyuwun iku kudu sing lemes upama Pak menika si menika terus pundi lho. Lah terus kasar lah terus ya apa yang jali itu lho
3: iya
2: pemane nama wong suki pak kula lho menurut lemes kan ake
3: iya iya
2: kanganane gak sampai iya. Kurangan sandang pangan
3: iya iya iya iya
2: pernah wis tau nang pak lura syukur
3: iya wis gelek kono dewi ya sepi iya padha nelongso deh lho
2: ya dek gulai
3: iya
2: mulai mandir nang omah ya
1: iya terus sampe nang konku.
3: Enggak, sing digugu apane?
2: Lah gak ngono.
3: Jare kok nang mrene, nang anakku.
2: Lek ngliwati omahku mampira ibu nang omak karo bapak.
3: Iya,
2: mrene. Ibu karo Rama karo anak ya tindak jujur.
3: Lho, Romomu.
2: Rama tambak.
3: Ya Rama. Kok nyilok Rama tedak apa kene? Tedak kroman ta.
1: Pak iku bajul.
3: Lah ya lah bajul lah.
2: Kayak keluarga besar ngono, Pak, dadi Romo ibu ngono ya.
3: Cek intelek titik.
2: Ya sedang tak kabari ya.
1: Ya ya teman ya.
2: Ya tak kabari.
3: Ya aja lali nek mrono mampira. Eh njaluk-njaluk telesan ta apa?
1: Ya isin Pak, aku telesan.
3: Ya.
1: Ya
3: kok weduse
1: lho Pak.
3: Ya kok weduse dia. Ya tak balekno. Piro sih kok tak dol piro ya?
1: Hah? Tak. Lali tawakno petang polo.
3: Lali.
1: Cukup piro iki?
3: Tak jupuk suwe.
1: Hari 15 weduse balik maneh.
3: Salah dhewe gak dicancang ya. Saya dewe
2: kak, ini gak boleh ya wis didol-didol lah kekurangannya jaluan
3: iya, wongnya tadi cek langgeng
2: ya sampe nyirani wong ya tadi cek lihat penuh lho
3: iya tadi salah cici termasuk blacklist iya iya bener-bener
2: iya iya
1: iya
2: wah anak pernah gua ya cak
3: lho, kok ini apa?
2: Kok gak dilebok no anu aja?
3: Apa? Advertensi?
2: Dilebono pramugari ta apa ngarep ayu-ayung.
3: Biyen nak kape tak lebono pramugari bagian kapal udara.
2: Terus
3: ya. Lah gelek-gelek ana kejadian runtuh-runtuh itu. Wedi aku.
2: Loh, nyambung ge sembarang kadang-kadang masih ana ambene ya kecelakaan no Pak.
3: Ya wong mati wis gak anu ya, gak kurang margo.
2: Dhisik bojo peno turu ketiban gendeng ya mati
3: ya. Iya lho, ya apa tepak pilingane. Kok kok dipatok.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cetoy gak kari.
2: Nyambut kaya mek kon yo badhe mangkel tok kan. Kon gak duwe pekerjaan iku lho golek nang sawi samin. Bareng saiki tak jak kon turu ngantuk e. Makane kon aja ngropel-ngropelan ta.
1: Lah wong turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alangi sih.
2: Mamula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin.
1: Apa iki?
2: Lin Kaspat. Terus iki mesti mundak.
1: Iya panjene. Ana sing ngarani kon ngeli kaspat. Ana sing jeluk balik pat kuwi. Tepat dewan sangane wis sepat.
2: Wong kaya Agung lho jenengku kuwi luas.
1: Ya opo jenengmu?
2: Lho bener Sapari. Ya Sapari dari jeneng pasaran.
1: Iya.
2: Tapi luas.
1: Kok iso luas?
2: Delokno no Sapari Penerangan. Lumon kon Sokran Penerangan.
1: Gak ono. Sokran kanggo banyu ono.
2: Iya. Ya opo nyambut gawe no
1: pas wis kanca dhewe kuwi waduh
2: rewel.
1: Rewel sak bojo sing nyari.
2: Iya padahal ya. Bojo sing ndi?
1: Bojo sing nyari.
2: Garpa malor kok iso.
1: Heh. Apa?
2: Iki garpa malor iki.
1: Oh, mak bojo lawas ya?
2: Iya.
1: Tak cerewet ya bojo lawas.
2: Ya perak mosok nek padahal tukang batu nang perumahan oleh mangan oleh ngombe ya.
1: Iya.
2: Iki ya apa bayaran 2500 kuli. Tukang 3500 gak oleh mangan nang njaba coba.
1: Tapi oleh serawut iso.
2: Iya, kon mangan pohong terus berondoli kon keran.
1: Ah, kon iki pokoke sarapan. Sing penting kan nyambut gawe ini hari. Kon iki. Bayarane kari-kari ae.
2: Yo omah dimarekno ta enggak?
1: Wis bebae, gak dimarekno.
2: Kon iki blonjone iki wis piro dhewe iki?
1: Saiki nek nyampuri semen didik ae. Sing didik. Sing akeh kapure.
2: Lah omah lah kata dise taun.
1: Baba
2: oleh kon iki omah ambruk.
1: Oleh setahun setengah cek kerubuhan wong. Iya,
2: kon niku wis gak beri kemanusiaan blas kon niku.
1: Lah aku nyambut gendong
2: kon. Kuati ae campurane 6-1. Heh. 6-1.
1: 6-1 ku sing 6 iki sapa?
2: Lho, 6 iku semen, 1-1 ku pasire.
1: Oh. Ah nek ngono 1-1 ambek 6 gledek. Iya. Wah, ketok pasir tok kon niku.
2: Ya apa mah gedhong ngono kok gak dikeki otot-ototan blip ya apa.
1: Jibur iki ya ndelok utangan dhuwit. Kayak pager aku krungu.
2: Endi?
1: Ya omeh
2: sih gak apa omeh itu
1: eh
2: kita bantu ke sepeda motor cari gini sampai bosnya
1: itu kok nana
2: potongin lima-lima aja
1: cari ngomong ini itu ke sepeda motor sih oleh seminggu habis kadoti rusak
2: iya kayak ruro mesin di sepeda motor ya
1: sepeda motor ada kayak
2: yung muncul orang luan wingi
1: aduh
3: kalau gini loh
2: ya apa?
3: Ya karo kowe iki ya, tak sano kon mesisan ngono
2: timbang aku. Oh, main iki pakai nakung ta.
3: Dikekno ya, sik kon ngadakno. Gak takekno. Omal sing arep kon iki.
2: Iya ya.
3: Kari kape ndukur durung. Lah aku iki kali pesen balungan. Ngono lho.
4: Oh. Mesisan ngono.
3: Mesisan, mesisan gawe ngono ri,
2: kan? Kari balungane.
3: Iya, balungane.
2: Wis serana sokren ae.
3: Gak sano kon.
5: Be kayune apa kayu lin ta?
2: Iya.
3: Sing api ya dipaku bengkong kayu lin.
5: Lah tetek paku. Nang dalek entek-entek paku ta ya.
3: Lho, sing bengkok nggih paku cicok mbungku.
2: Adol lho kayu ulin golek
3: ado. Oh, iki sak gak no.
4: Sing genah ngono lho ngomong iku.
5: Suren ayu.
2: Awet, wani randu, wani randu,
4: wani randu.
3: Wiri,
5: cuma ni kelor.
3: Waran duit kelompen ri. Wah, itu eklek itu.
2: Kan gembuk pak konan.
3: Gembuk, gembuk. Lah kalau gembuk, gembuk kegermu kena. Ya, iki nek
5: ngenae lho,
3: sesene gak meranti, ya ta, kamper, suren. Sing apik uli niku mang.
5: Aja uli niku aduh.
3: Iki bali papan.
5: Ya iya, uli niku bali papan
3: kok. Aku kali rong dino kono.
5: Wis gak usah kayu biasa
3: wis. Wis kayu biasa e.
5: Sopo jare aku ngono ya?
3: Gorongno awakmu golek kayu sing ana telutune. Tanpa disolar.
5: Ah nek ngono aduh delek sing ana telutune
2: kuwi. Iya, kayu kayu karet iki, kayu karet.
3: Heh?
2: Kayu karet.
5: Jarak ni, jarak
3: ni. Lo terlalu ya?
5: Iya jarak.
3: Iya, kaya ni beli cek ni. Aduh.
5: Apa nanti boleh terlalu tu?
3: Wah, macam. Cek kuat, cek kuat.
4: Ngomongin ku sing genah.
5: Iya.
4: Begajek.
2: Kayu sing wis garing. Nono terlalu tu ni jadi terlalu sih.
5: Iya.
3: Nah, iya ku lagi tiga halang di pelan sih.
5: Pel.
3: Iya. Tukar orang kota seranokon. Nasi ini butuh dipiro kon.
5: Eh?
3: Butuh dipiro.
2: Biasa. Sekarang 200 saja.
3: Eh?
2: 200.
5: Jalur kon 500 kan 500 paling macam macam.
2: Kon jalur kon diok jalur ke ini.
3: Eh?
5: Kon tak aku tak jalur.
3: Belah. Tak kon macam kon cap jiki ini macam. Kok dewe-dewe gitu sih?
2: Lho pernah ada karundingan pokoknya itu kan gak enak.
3: Iya tak rundingan, kok jaluk aku
5: lah. Duit saya ini benar ya, Cak?
3: Eh?
5: Benar ya, Rokatus.
3: Iya jaluk yumu kono kok gawon duit ya.
5: Ayo melok
3: yuk. Ayo melok yuk. Oh!
2: Ini bujuan dulu kok.
3: Ngawur lah, ini tak perlu.
5: Karena aku cek erong, aku tuku aku dewe ya gak enak, aku sangat nabi
4: gitu. Iya benar, benar.
3: Kan ngomong ayo melok yuk, enggak begitu saya ingin orang bisa. Ini gemelok aja nih.
2: Ya enggak, nyakseno toh, nyakseno.
3: Nyakseno, sampe nyakseno kayu. Baluan lo wedok nyakseno.
4: Kan Dhani sampe anek mau wedok melok, itu tukunya oleh murah.
2: Mirip.
4: Loh, tak melok mari.
5: Ya melok ini kapan, lupanya sayu.
3: Hah, apa sayu?
5: Tambah murahan mana.
3: Iya, biar ngeletek kok bisa ngeluh.
2: Kan udah video pacet temburuan lah kok.
3: Kan tak banting kapan tuh. Wong bojo dapuran kok dagangan ngono.
5: Ya wis.
3: Ya kula.
4: Guyon, wong guyon.
3: Ya kula-kula dhewe-dhewe dhewe. Iki apa tak gawa? Kresek-kresek. Kresek-kresek.
4: Sampeyan iku lho apa iku?
3: Oh pura-pura. Oh lambe iku kresek-kresek. Wis gawa.
2: Ya wis jarang ngates ya.
3: Iya.
2: Wis gak nganai,
4: gak nganai.
3: Eh, kono lha apa nek nganai barang iku ngawur.
2: Lu utang aku
3: ta? Lu utang lho. Kanggo tuku balungan
2: anakno. Oh
3: iya. Balungane omah iki lho.
2: Ya budal ya.
3: Kapan teko kon?
2: Ya ben-ben gawa.
3: Umben ben dawa ya sik lek arep putus e dawa ni.
5: Iki kate umben dawa ni.
4: Lek kare kare
5: omae.
2: Oh, segera ta
3: iki. Ya segera iki ke dimarani nang rekaman e.
5: Aku turu ndi.
3: Eh, ya iki ya iki dimarani.
2: Oh. Iya wis.
3: Iya saiki ya.
2: Budal ya.
5: Iya yo. Yo kok ndi? Kok nyelok de.
3: Iyo, kasih anak melo sapalina. Melo kan telut de kan.
4: Melo ya gak apa-apa sih.
3: Oh, ngekeke kok lu.
4: Eh melo tok kate lapo.
2: Ya apa-apa rong dino kok tak ulin namane pas.
3: Wis, iki mau kok gending sengkle. Wah, kamu rae.
2: Ayo udah lah. Yo
3: waduh, lasiana. Wis, jatuh ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati.
4: Ati ini siapa?
3: Tidak bacok gegermu kan. Tidak no.
4: Sama ini ku wong urip ku enak guyon, gak sama
3: gede. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan.
4: Alah, wong atasnya disinggung ngono.
3: Ayo masuk! Masuk!
4: Masuk nang di?
3: Aduh, masuk! Masuk! Enak ngono, kon masuk!
4: Iya, bes, aku masuk.
3: Masuk! Aku masuk dewe.
6: Jadi pasaran ini lagi ya sepi banyak. Sebab awak dewe melok pasar sore kok. Kok pasar Belauran rame. Pengarane karto oleh mang gak bener temen rek. Urusan jaran malah nang jaran kepal. Eh, sama gak karu karu.
7: Nuwun.
6: Siapa? Siapa hari?
7: Kan? Iki wong wis dadi ta durung kan?
6: Wih, kalau ini orang Wiswani ngomong ini ya harus dati.
7: Betul, ini kok peteng ini pada sampai aku ya.
6: Itu pancanya potongannya mesagi. Gelok, Rai. Ini wis isok ngoceh gentilang ya. Orang harus dati kok jadi
7: oh, cak belontang.
6: Iya.
5: Kok ada oma aja?
6: Iya, kok nekem ya. Iya, wajah yang gerem kok. Kok itu ya apa kok ini? Ya,
7: itu ada nekem-nekem.
6: Lu kak ngunuh kok lunggu aja, kok kak keliling-keliling. Dole objek-objek.
7: Iya, biasanya nanggonku, biasanya nanggoni sokran.
6: Secara kebenaran ini memang ada oma.
5: Iya.
6: Biasanya gak tau no oma tu, ya bisa objek.
7: Yes. Iya. Tenaga benar saya kau malu sehatnya.
6: Sehat ya apa? Apa kau bekingke kau sehat ini? Bantu lah bapak.
7: Gak kok tambah kau profesor.
6: Profesor lah wis tuwa. Sing kenek lak pilingan dhisik. Kok niku gak ndelok
7: rambut. Kan pikir no ya.
6: Iya panjenengan mikir setiap harine sing penting.
7: Iya iya iki mang aku rene besok kan mau perlu nih Cak.
6: Ya cuma mampir tok ta.
7: Loh. Wah, ala apa mampir tok iku.
6: Aki ado-ado peno tak parani iki jane aku ya perlu.
7: Iya.
6: Dadi nek ana rejeki cicit ngene ya bener tak dumi Cak, ngono lho. Iya, kon kebeneran kon rene ya yumu gak ana omah.
7: Nang ndi yu?
6: Hah? Yu nang ndi? Tak kon anu nyingkir.
7: Aduh,
6: wah seneng.
7: Kono kok bojo
6: nang pasar ya mene takon yumu.
7: Oh, nang pasar. Oh,
6: setahe kon perlu yumu apa perlu aku?
7: Ya perlu kena.
6: Iya.
7: Nang pasar lah apa?
6: Hah?
7: Nang pasar.
6: Ya golek bahan.
7: Kono pasar kok golek bahan.
6: Ya biasae lah ya blonjo ta.
7: Oh, ya blonjo. Enggak wong takon
6: gak. Tak kulek anje.
7: Hah?
6: Gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono. Biyen dagang.
7: Kulaan apa biyen?
6: Biyen kulaan kain gelek-gelek diingatno wong ya. Saiki akeh gak kena dipercaya.
7: Iya, sembarang iki soal
6: saya. Tapi yo gak kabar iki ngono-ngono iku ri. Iya aku dhewe kok iku.
7: Masak sepi-sepian ae nek omong ini kok.
6: Iya biasane nek ya mene mari ngomong rong kecap telung kecap kopi teko lah.
7: Oh.
6: Iki rene wong bojone gak ono.
7: Penak butuh kopi ta?
6: Hah?
7: Butuh kopi penak.
6: Mestine aku ingin nari kon kopi.
7: Kan lak gak waca.
6: Apa?
7: Kan lak gak waca tuh kopi, Mang. Kene.
6: Loh, topi wis rusak.
7: Topi, kopi.
6: Kopi kon gawe topi. Kon sadakno tempilir ta ya.
7: Ini lho Cak ya.
6: Iya apa ya, Pak.
7: Iki mang aku lak
6: nyambut gawe nang
7: nyambut gawe nang gone jerakan dhewe kita.
6: Oh, sik pancet melok iki.
7: Iya,
6: ya melok iko ya jerakan sing iko lah wis ta iko.
7: Ya kawan ya, ngomong
6: iya. Arek arek sing berunge lah. Iya, iya. Kok kerasan kon barae?
7: Eh, sange gak ono iki.
6: Jane yo gak kerasa, iya. Tapi yo kerasane ndelok sing wedok
7: iya, tapi terpaksa wae dhewe.
6: Terpaksa ndelok sing wedok. Dadi kon mantep sing wedok timbangane sing lanang.
7: Mantep, mantep iki ngene Cak Blontang. Mantep sing wedok nang awak dhewe iki yo dianggep koyo keluarga. Ya koyo dulur dhewe.
6: Dadi nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresahe.
7: Lanang ganas pokoke sing lanang.
6: Duh, sing lanang kon njaluk tolong safari opo?
7: Opo?
6: Sing lanang kon mateni. Opo diku?
7: Wah, lama le urusan malian.
6: Oh nyambut gaya enak-enak, ya kabeh ku.
7: Iya.
6: Ya. Tapi kebatu cik ngongkon iku, sing lanang iku.
7: Iya, iya.
6: Nyambut gaya tukang batu, ngongkon ngedusi asune. Kamu sepantes sih.
7: Ngono sokran ya gelem ae.
6: Gelem aku lek duslah. Lah pendaftarane biyen ya apa sih?
7: Heh.
6: Lho ya. Gak melalui pendaftaran.
7: Nyambut ngono ae daftarane
6: biyen. Nyambut gaya harian tukang batu lho, Cak. Gak melalui Depmaker.
7: Waduh.
6: Wah.
7: Padahal luar Jawa.
6: Iya nyambut gawe nang gone apa nang gone iku kantor tak ngono iku. Mun nyambut gawe nang ngene kuli tukang batu. Iya wis utunono saiki tolek penggawean repot ya nak. Tapi gampang. Nyambut gawe nang kene iku mesti ono ae penggawean.
7: Ya
6: apa? Engko ya wis api-api ngene ya. Sing lawas iki tak dodosi. Iya, boten tak dodosi, boten lak logur kabeh.
7: Logur kabeh.
6: Diko kene ndek. Nyambut gawe wis
7: under hutan pokoke.
6: Ambre oleh ake.
7: Iya.
6: Gak perlu didodoti.
7: Ya apa?
6: Omaya robono. Cek tambah oleh akeh hasile.
7: Akeh ketorone nemen. Nek bojoku lah gak ketoro.
6: Iya. Iku termasuk nitili ta.
7: Iya. Iya.
6: Titil-titil. Gak apa-apa. Gak ketoro, gak ketoro.
7: Cakak bener-bener kok kene-kene ya.
6: Gaji.
7: Tak gaji.
6: Mari tak gaji tak cet. Lah gak ero.
7: Gak
6: ero cet.
7: Iya.
6: Mari kok disendani robo. Pikir ae kerubuan.
7: Kerubuan iya empere.
6: Lucune. Menen-menen ya, orang menggarap pemal tak kandang, no, kena
7: ya. Iya, iya, iya, iya, iya.
6: Tadi cek utuh ni ada.
7: Iya, nak aku pesen apa-apa ya, tapi balo penuh, kena lho.
6: Iya, iya, bener. Tapi ada aku misi ni lho, rek.
7: Iya, pokok kerjasama lah.
6: Iya, lah, terus, maksudmu?
7: Iki butuh no balungan sing kuat. Lah, penuh tak kongan dolek balungan, duit 150 iki gowong.
6: Gowong tok-tok.
7: Nah, iki menawa kok tali ya.
6: Oh, digawe tali ta.
7: Iya,
6: lho soal rego, sampean kok iso pitungan dhewe ame jragan.
7: Pokoke ya tali iki nek penuh sampe mlayu ya polisi teko ngono lho.
6: Kok iki maling ngancam, Rek, ha? Ya wis tak urus, nek perkara balungan aku tanggung.
7: Iya, tapi njaluk sing kuat jare.
6: Lho, aja kuwatir.
7: Iya, iya.
6: Tanggaku lho. Tak kei balungan.
7: Iya.
6: Sampai mati sik ono balunge.
7: Waduh, mabek nek ngono ya.
6: Lah wis ta.
7: Lah nek ngono wis kesuwur, nek ngono tak blontake wis kesuwur.
1: usaha-usaha balungan itu panjenengan temen dolek pilihan.
7: Pokoke duwe iki rekenen cak ya.
1: Nek
7: 50.000 oleh biro terserah sampean.
1: Iya, lah kok perkara ndok kono kok tak disutir dhewe.
6: Iya, lah sing elek lha apa tak kirimno.
1: Ya ada pilihan sing apik bisa.
6: Iya.
1: Lah kok pada butuh piro? Regane
6: iya.
1: Engko pitungan dhewe nang kono.
6: Dadi iki ya apa trimo perangko cak ya.
7: Kok wis gatek wis.
1: Wis gatek ngono kok pitungan dhewe nang kono.
6: Lha iki tak kirim, artine perangko iku wis teko kono.
7: Oh, ngono ta.
1: Oh tadi sak kendaraan ya.
6: Lho iya wis tak tanggung wis isan.
1: Lah apa perhitungan kendaraan yo ngomong wae.
7: Iya iya iya.
1: Heeh. Nek ngomong aja ambek sing lanang. Wis wedok ae.
6: Gak karo-karo ta.
1: Oh, sing lanang iku pelit
7: iku. Kebetu pernah-pernah ditenggeng.
6: Yo opo sih nek. Dadi aku iki merono kudu metu sing
7: wedok.
1: Ya nek soal rego iku lho omong ngono mesti wedok. Gampang gampang.
6: Lah yen aku mrono, nek sing lanang sik nunggu sing wedok. Lah kapan mlebu? Lah gak mlebu-mlebu aku.
1: Entenono meseme sing lanang. Kok nek kapan sing lanang mesem penom mlebu.
7: Nek pokok sing lanang arek. Iku
1: metu sak mlebu dhisik. Nek sing lanang sing lanang ojo mlebu dhisik.
6: Apa sebabe?
1: Eh?
6: Apa?
1: Iku sik watuk. Engko nek kapan mesem mlebu wae iso
7: mlebu.
1: Enten ana meseme.
6: Lah padahal aku mrene kono gak mesem-mesem. Lah sewengi mumpet opname gitu.
7: Ya sak ya.
6: Heeh.
7: Dhuwit iki tampon.
6: Dhuwit iki tak terima 150. Lho balungan tak.
1: Wis ya kiriman rono. Tapi pilihan sing api-api.
6: Iya ya gendeng ta. Ah, kono kok nek gak percaya gawon dhuwit iki. Gawon iki.
7: Cokrone ngono.
6: Aku gak enak lho. Iki secara gak langsung curiga, Bang.
7: Gajah-gajah sepurane.
6: Gawon, gajah ta.
7: Temen dah.
6: Dikok tak gawa kabeh ta.
7: Nah.
6: Gawon satu sing saiki tak sini.
1: Dak wong sik durung oleh barang ya penuh njaluk 50.
6: Lah iya kok kaya gak percaya bare aku.
1: Lah soal e wong iki jeraganku, iku percaya ambek aku. Elek abike iku pilihan itu percaya ambek aku.
7: Wong mampu ya.
6: Ya aku gak percaya awakmu bare sapari ta.
1: Iya.
6: Napa minta no dhuwit 150? Piro akeh dhuwit 150?
1: Iya iya aku percaya.
6: Amben iki lho tukune.
7: Gak pernah turun ndi?
6: Bapakku klesetan dhuwit lemah.
7: Oh, mau mencari situ di tol hisan.
6: Kok gak percaya kon iki. Wis ta?
1: Wis saiki.
6: Sok kuwatir kok tak kirim.
1: Kirim ya.
6: Iya wis.
1: Wis ora alamate.
6: Lun yo alamate. Hah? Mamulo dodorno ta. Wong gak jelas yo ngene lho marang
7: apa to. Alamate lali ya kan. Eh? Gedung Turi, Gedung Turi.
1: Gedung Turi ya.
7: Gedung Turi.
6: Oh. Kok tak kirim rono engko. Lah gandok kono.
1: Ya wis kok kirim rono wis.
6: Eh montore iku aku nyawa lho.
1: Iya ya kok pitungan kok ngono.
6: Engko umet-umetan nang Surabaya. Ya gak tabrakan.
1: Ya wis ya.
6: Ya
1: wis kirim
6: tak kirim
7: yo. Duri, duri.
6: Kang pira?
7: Mlebu. Wis sak ganggange.
6: Dilebokno kampung.
7: Iya.
6: Ya montor iku. Iya. Kon seneng nek supire ditawur wong.
7: Oh, kon. Ya ono embung ae, Cak.
6: Ya wis.
8: Saya bareng kan ambek penek golek.
7: Iya, iya ya.
6: Ya aku terus golek.
7: Ayo,
6: bisa.

0: pesen aku wingi.
1: Wis
0: Pak ya. Wis tak pesen wis
1: kok
0: dilungkas teko wis.
1: Endi?
0: Ya apa dilungkas?
2: Tapi api ya. Kok
0: mburi mburi
2: lak montor.
0: Tapi kuat balungane ya.
2: Heh?
0: Kuat balungane.
2: Oh, pilihan kok.
0: Oh ya wis ya.
2: Wis kok ngomong dhewe.
1: Lah
2: iki. Lah iki serakane.
1: Iya.
2: Ya wis ngomong.
1: Oh, enggak mau enggak sampean mriki.
3: Sampean ta
0: sampean. Nggih.
3: Nggih, mben enten. Montore gak iso dilerekno.
0: Loh. Cekakane sapa?
3: Supire ono. Kenate, kenate nggawa kuncine kok. Wis, tapi wis leren. Wis leren.
0: Lah kok leren?
3: Kabele tak ujet-ujet. Wes
0: leren. Gedono, gedono.
3: Wes,
0: anu sok gagah. Aku tak ngurus motor leren. Tak ngurus motor gak iso mlaku. Ur bali ning balungan.
1: Pon niki napa?
3: Wes.
0: Ya, iki tak pas. Mpun ya?
3: Mpun
0: sama yang anu ya, cap lontak ya?
3: Nge, bener.
0: Nah, ini mpun, udah yang cap riki.
1: Sama yang cap riki.
3: Loh, saya ngangkat masuk dulu.
1: Saya ngantar raya kono loh. Sama yang salap latar mawon, nah jitung yang kena.
3: Pekoro sama yang deket latar. Sama yang deket turun urusan sampean.
1: Loh, lah masa cukup deket turun.
0: Eh, latar ya, latar. Kenapa? Tadal dulu. Tanah sewung dulu,
2: cak sebelah.
0: Tadal dulu, tadal dulu.
1: Belum, ya
3: cepetan. Belum, ini gak api.
2: Api-api, cak.
0: Pilihan ya?
3: Pilihan, kau tak tutur ya, Pak. Balunya badak. Kuat.
0: Alarek. Alarek.
2: Apa?
0: Wah, jelas ini.
2: Apa?
0: Yang telah diri sokan safari.
2: Siapa?
0: Dadak aku, Pak, pasti balungannya, Omar. Dadak kau dikarung, Pak. Balungannya kiri. Balungannya kucing. Balungannya badak, bacul.
3: Iya apa itu? Yang badak kuat, yang badak.
0: Wah, yang badak kuat, yang badak kuat.
3: Maksudnya balungannya, balungannya Omar. Balung. Kenal balungan. Balung-balunge kewan itu. Lho kok nak mekas balungan ta?
1: Kete balungane omah.
3: Lho kok mesti muni omah kok.
1: Oh iya perene iki.
3: Jane mekas balungan.
2: Lan.
1: Iya kan.
2: Kamu lho kok nek gambari sing mateng ta
3: berarti. Tak kono sampe. Mang guneman ate ana omah. Lah ana pesen balungan.
2: Iya.
3: Lah wis dikai balunge baja.
1: Kok balungane omah. Awale aku sing rugi.
0: Hop. Persoalan ini meningkat kisah hukum, boten terima kula.
3: Iya, mesti dihukum kan.
1: Perlu maling ke bersuatu.
0: Ya apa dihukum? Wah, blontak ini. Labinya tipis kok selop. Nak lontok cemplang-cemplung.
3: Oh. Lah, yang dihukum siapa?
0: Sebab ini penipuan loh, Cak ya.
3: Iya.
0: Aku lapor polisi, toko kantor polisi mesti diucut. Jadi diucut.
2: Wis kena, saya kita tanggung
0: persoalan
2: ini. Kok saku yang dolenok kayu, kok duitku wis.
3: Duh,
0: duit yang duit?
2: Duit taroki ya kira.
0: Minta taroki duit. Oh, balungannya omang kaya balungannya kaya wansak pemakai lu. Gak pernah ambon api ini.
3: Lah terus balungnya tak gawa nyanggi.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, tindak sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah suratul mustaqim billahi taufiq wal hidayah waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayyul maudu bi'alahi wa maudadim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, lembarane wingi dibuka. As-sabru waridho minal bala. Sabar lan ridho saking coba. Wingi sampun kula buka satu hikayat tentang sabari Nabi Ayub alaihissalam. Wonten surat Az-Zumar ayat 10 Allah dawuh, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Angin pestine nyampurnakaken yuwaffa disampurnakaken sapa as-sabirun wong kang padha sabar kabeh disampurnakaken ajrahum ing ganjarane sabirun bighairi hisab lawan tanpa pitungan. Diganjarane disempurnakan sampai tidak ada hitungan. Bapak Kanjeng Nabi nerangno tentang imbalane Allah sing rupa derajat sing tanpa hitungan gak kena dihitung iku kenikmatane ora iso dihitung. Nek derajate sepiro niku Kanjeng Nabi nate nerangaken saking hadise Ibne Abbas radhiyallahu anhu
ane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sabara ala adai faraidillah falahu salasu mi'atin darojatan. Falahu salasu mi'ati darojatin. Niku leh ngarokati sing nulis kleru. Qad falahu salasu mi'ati darojatin. Nek salah sumiatin darujatan bener, tapi iku ora lumrah. Iki ditulis salah sumiatin darujatan, iku tembung seperti gak lumrah. Sing lumrah salah sumiati darujatin di 300 derajat. Kula panjenengan ngelakoni ibadah fardu ku apun. Ku kudu sabar. Nggih. Awake dhewe kabeh iso ngrasakno. Kaya apa abote salat. Nah. Apa maneh salat subuh. Abot. Abot malih salat duhur ambe asar abot. Mergo salat duhur ambe asar ku wayahe neng pasar. Ninggal pasar terus salat iku abot. Apa maneh jamaah abot. Iki mulane kudu sabar. Sabane gak sabar gak iso. Para bapak, kadang wong kabutan ngurusi dagangan. Iki apa meneh dagangan mateng. Dagangan mentah sing gampang mambu. Niku sok diwangi gak salat. Diwangi gak salat ngenteni dagangan. Abot. Apa meneh petani Jumat-Jumat mari panen. Parine kudu dipepe. Parine kudu dipepe. Dipepe neng latar kandel sampai 20 senti. Jumat-Jumat kok mendung prembeng-prembeng. Kira-kira nunggone pari apa Jumatan? Nah. Jadi kalau sampean ku kadang-kadang abot ambek parine enteng tinggal Jumatan. Nah niki walau bapaknya. Jadi nggih kudu diatur. Terus puni supaya duwe terpal kanggo nutupi pari. Nek saja ane mendung-mendung-mendung, tutupono terpal disik, ditinggal Jumatan. Antara kita masih banyak, sing abot pari ini. Nggih, timbang Jumatan ini, abot. Sholat duhur asar iki rata-rata wayahe nyambut gawe, wayahe kerja. Kaya kula ngesok ningali kuli-kuli kerja. Diliburno Jumat gak gelem, jaluk libur Minggu. Ternyata Jumat-Jumat panggah neng bangunan ora Jumat. Padahal ya wong muslim, wong mukmin, ki jenenge abot. Iki kudu sabar, nek gak sabar gak iso. Iki jenenge sabar ala taat. Ngelakoni ibadah-ibadah
sing difardhokno Allah. Aniki nek ditingali para bapak. Wong Islam niku gampang imane luntur. Gampang imane luntur. Apa? Ya wong Islam sing fasik. Tapi nek wong muslim niki para bapak sing kuat imane, mboten gampang luntur. Wong Islam munafik, Islam fasik iku gampang luntur. Saman dulu mungkin nek Ramadan saman neng pasar. Saniki Ramadan ambek ora Ramadan iku padha neng pasar. Wong Islam sing buka warung tetep buka warung. Wong Islam sing poso Ramadan tetep mlebu warung. Abot. Dadi nglakoni kefardhonane Allah ku abot. Luweh-luweh zakat. Luweh zakat. Wis kewajiban zakat, ngetokno zakat. Mulane kula njenengan kapane gadah dagangan, gadah toko, iku satu bulan sebelum jatuh tempo zakat ndang ditotal kabeh. Ditotal secara rinci, dihitung wis ana sak nisab apa durung. Lha bapak, nek wis ana sak nisab ya wajib zakat. Nah, iki biasane yo abot. Sing tani yo ngono tani. Rumangsa nandur pari iku akeh ongkose. Ongkose mluku ana dhewe, ongkose ngrabak ana dhewe, ongkose tandur ana dhewe, ongkose matun dadak ana dhewe. Ongkose tandur ana dhewe durung ongkose mes. Ditung kok nipis iku biasane yo abot zakat. Nggih. Bapak. Dadi wong kok sabar nglakone apa sing difardhono Allah. Apa iku jenenge salat lima waktu, apa iku salat Jumatan, apa iku poso Ramadan, apa iku jenenge zakat, terutama maneh haji. Wong haji ku weman, saiki haji ku piro, biayane piro haji. Tukono sepeda motor oleh piro. Oh bapak, mulane nek keferdonane Allah dilakoni atine sabar. Niku ambek Gusti Allah disiapi 300 derajat. Besok iku belum kenikmatane derajate, tingkatane. Tiap-tiap tingkatan satu sama lain, tingkat satu sampai kedua, iku dhuwure padha mek bumi langit. Lah bumi langit ku pirang miliar mil. Berapa miliar mil. Lah kalau sampai kali 300 ku berapa dhuwure. Iki para bapak wong sing sabar nglakoni fardhu. Bocah-bocah santri sing wis balik-balik ana fardhu thalabul ilmi. Sekolah sing isi komahku yo abot. Ya abot. Biasane pake seragam budal. Kok kamar wis budal. Ternyata tawaf ning pasar. Ah niki jenenge nggih nglakoni ibadah fardhu
fardune tolabul ilmi, tolabul ilmi faridotun. Lah wong sing tuwek-tuwek ku apa kaya santri padha mawon. Tolabul ilmi ku minal mahdi ilal ladi, dari ayunan ibu sampai luang lahat. Kewajiban fardu. Kalau bapak ngaji ngatane iki fardu, nek didelok saka tolabul ilmi. Tapi isih penak ngandok neng warung, silo neng kafe, ambek rokokan. Katimbang ngaji ngatane iki tolabul ilmi. Lah mulane kula njenengan kok sabar nglakoni kewajiban iku disiapi Allah imbalan nanti derajate. Derajate ku sampai 300 derajat. Antara satu sama lain derajate sama dengan bumi langit. Wa man sabara an maharimillah falahu situ mi'ati darajatin. Iku mau nek nglakone fardu. Tinggal harumku yo abot. Oh bapak, monggo to dirasakno. Panjenengan nek ning pasar utawa mlaku ning dalan utawa tengok-tengok ning teras. Teras jenengan ngedep dalan. Kira-kira nek ana bocah ayu kentole ketok iku kira-kira merem apa mloro? Gak merem gak melorok ya, akan dibek melorok eh. Neku dereng, sing dodone wong wedok, gak gunungnya ketok separuh. Nah, neku kira kok tinggal neku abot kok enteng, abot. Kalau bapak, iki satu sisi mengenai meripat. Maharimillah tentang lesan, lesan. Kalau bapak lesan, Kanjeng Nabi disuwuni pirsa. Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an akbarima yudkhilun nasa annarok. Kanjeng Nabi disuwuni pirsa tentang apa yang paling besar, paling banyak memasukkan manusia di dalam neraka. Iku sing paling kathah ku apa? Para bapak, dijawab Kanjeng Nabi al-ajwafane. Sing paling akeh ngelebokno wong neng roko ku bolongan loro, alfamu wal farju. Lesan. Para bapak, lesan ku cangkem. Nek gak paham cangkem ya cocot. Iku paling akeh ngelebokno wong neng roko. Apa lesane ku suka bohong. Kon ngomong sing pas iku ya abot. Nggih. Wong bapake takon mbek ibuke, "Bu, duwite blanja si ana, Pak, entek belas." Padahal si ana sing abang sitok. Munene entek belas. Iku bohong. Nggih. Para bapak, apa mana ndang duwe utang, utange akeh. Wong neng omah sing nagih utang teko, nagih utang iku kondo neng anake, kandhane ibu gak ono. Bohong. Bapak. Padahal menungso niki apapun posisinya dalam kehidupan,
apa iku pejabat, pejabat iku apa presiden, apa gubernur, apa wali kota, apa bupati, apa camat, apa nopo, utawa petani, utawa ustad, utawa nopo mawon lah posisinya dalam kehidupan. Iki mung dibagi loro tok. Nomor siji as-su'ada. Wong-wong sing bakale bejo. Nomor loro al-asqiya, wong-wong sing bakale cilaka. Ketika Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait al-Madani ditanya, siapakah orang-orang yang bahagia? Alusidki watastik. Wong sing ahli jujur, ahli bener, ahli benerno barang sing bener. Kek ngomongnya jujur. Para bapak, para ibu, iki sing ahli bejo. Nah ditakoni sinten sing askia, sing ahli ciloko, adul kadhibi watakdib. Wong sing ora jujur, sing bohong, lesane bohong, menganggap bohong barang yang benar. Kula bapak, pirang-pirang sing jenenge seorang yang menjadi takmir masjid, nunggone masjid, ternyata mati disiksa. Apa? Ternyata gak beres ning duwit masjid. Ning duwit masjid ku gak beres. Nate Pak Dekulo Kesodik genok patu. Pas jalan-jalan petuk masjid api tertarik. Akhirnya dawuh neng sing derek no santri ne anu mod jenenge Mahmud, aku terno neng kiai ne sing duwe masjid diterno teng daleme kiai ne. Tibane kiai ini pun situ. Bareng ngoten aku tenon neng kuburane mut. Tenen kuburane, teng kuburane nangis kiai ini. Muwun. Napa to kiai jangan kok muwun. Disiksa kiai ini. Siksane dos pundi ngene ngene ngene siksa. Neku sebabe nopo siksa ngene iki biasane sebabe nggunakno duwe masjid. Kira-kira enek apa gak kiai sing ngene iki? Sing ora hati-hati. Nek ora masjid ya musala, duwe musala. Nggih, ora beres. Sing hati-hati. Akhirnya datang keluargane takon petuk putrane, ternyata betul. Nggih. Para bapak. Nek sing gawa dhuwit iku kiyaine, anake dhewe cerita, nek bapake gak transparan masalah dhuwit. Itu abot, nyekel dhuwit ku abot. Tengreke sing nyekel dhuwit iku Pak Harun niku wae takonno to Pak Abot. Ora gunakno iku lho. Minimal para bapak kadang-kadang butuh utang. Utang ora kondo ning ketuane krana dadi bendara teko digawe ngono ae. Dicatet aku gawe sak men. Gak oleh iku. Amanah
Pirang-pirang mau nyekel duit ini ku teko digawe. Allah aku tak utang disik, tak cadet aku utang. Aku oleh. Duit organisasi kudu musyawarah ambek pengurus. Ki enek pegak sing nyekel duit. Niku askia niku bohong. Lha Bapak, dadi sing usuk ada iku sing ahlusidki wa tasdik. Ahlusidki wa tasdik. Sing askia alil kadhibi wa takdzib. Woku pirang-pirang. Pirang-pirang petani utang mes gak nyaur. Mboten jujur. Pirang-pirang wong sugih para bapak. Lah kok jipuk beras miskin. Raskin. Mergo apa sing dadi lurah iku dulure. Maksudnya ora oleh wong barang sugih gak termasuk miskin kok nggowo ketak, ketake beras raskin. Niku mboten sekedhik niku. Iku jenenge ahlil kadzib, bohong, mboten jujur. Nah, para bapak, pancen masalah bondo. Masalah bondo ku halalu khisabun wa haramu adzabun. Para bapak kula nate dijak kali Romo Yesotik, nggih guru kula, nggih pakde kula. Datang tulung agung. Tulung agung, mal, ayo nyambangi kancaku, kekasih Mbah Takim. Mbah Takimku, bapake Mbah Yai Abdul Jalil tulung agung. Teng kuburan muhun. Kalau kita kon Pak De, nopo kok muwun Pak De? Mal kamare sak pendeleng. Saking jembare sak pendeleng. Lampu kindil, lampu gantung dari surga. Bebut permadane surga. Suguhane enak-enak mal, suguhan surga, tapi gak iso mangan. Gak iso mangan. Niki nangis ya. Gak iso mangan. Dosane nopo, Pakde? Iki diduk dosane mal, ngene iki bondo tinggalane durung diwaris. Padahal aku sampean kabeh rata-rata wong lagi mati cek setahun kok diwaris, kok kemlawan warisan. Soro. Tibondo iku halaluhu khisabun, ku halal, gak haram. Tapi mbek anake, mbek ahli warise ora ndang dibagi. Ora kok kudu mai dipecat di bongkar ana didume kusen-kusene lawang gak ngono status tanahku statusnya sing duwe sapa sawahku statusnya sing duwe sapa omahku sing duwene sapa status para bapak kapan ora ngin kadang-kadang onok bocah yatime kakange kadang ibu katutan bondone bocah yatim sopo sing mangan bandane anak yatim iku berarti mangan api di dalam perutnya. Nah niki akhirnya terus mudi kula kalih Pak Yai Sotik dateng daleme. Takon putane sampai saat niki sik wonten putane akhirnya kula njaluk izin Pak Karim
cerita ini bagaimana saya sampaikan kepada masyarakat. Nggih Yai Jamal, monggo kula ikhlas, kula rido disampaikno. Nggih. Akhire ya karimku nggih ditakoni esotik, bapakmu ku sedo wis pirang taun? Niki sampun 2 tahun. Tinggal wis diwaris apa durung dereng Yai? Kenapa gandang diwaris? Mboten saged carane. Tuh peletakan buku ditulis carane ngene. Barang ngerti carane ngumpulaken kiai-kiai, dipasahno kiai, kengken bagi. Oh bapak, umumnya kalau jangan mboten-mboten kemlalan warisan. Iku berat. Ada beberapa keluarga sing kula sukane anjuran mboten purun. Nggih, murat-marit. Nah, iki masalah jujur, nggih, masalah jujur. Jadi tinggal apa yang diharamkan Allah, iku ya kudu sabar. Sabar. Nah, Bapak, wong sing sabar tinggal apa yang dilarang Allah, iku disiapi Allah situ mi'ati darajatin 600 derajat. Kalau luwih abot, tinggal larangane Allah ku luwih abot katimbang ngelakoni kefardhonane Allah. Kata kula bapak, larangan Allah lesan, larangan Allah lesan tok niku kata bohong, ngerasane adu-adu. Kedap malih laman triti usume pilkada kata provokasi. Provokasi. Hati-hati ini. Oh bapak, ini tinggal keharamannya Allah. Wa man sabaru alal musibah falahu tis'u mi'ati darajatin. Nek musibah wong atik dhewe musibah kok sabar. Oh bapak, disiapi Allah 900 derajat. Nah, musibahku ya macam-macam. Kadang-kadang sawai rusak krono tikus. Sawai rusak krono hama belalang. Sawai rusak krono hama wereng. Nggih, wayahe panen kebanjiran. Lah, iki musibah kabeh. Kok musibah ku kadang ngeneki awake, kadang ngeneki bandane. Musibah. Iku berat. Durung awake dhewe kena pilek, kena watuk, kena senep, kena mencret. Iku wadah musibah niku. Dimulane kok sabar nggih oleh musibah nih. Di setiap siapi Allah ku 900 derajat. Bapak-bapak, kula sukane contoh nggih. Wong sing kena musibah. Musibah awake, musibah bandane. Bapak-bapak, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Niku bengane nulis di dalam kitab An-Nawadir. Nabi Musa alaihi salam iki matur datang Gusti Allah, ya Rabbi arini walian min awliya'ik. Ya Rabbi, lo pengen semerep kekasih panjenengan.
wali panjenengan. Loh Bapak, tiba-tiba Nabi Musa mendengar panggilan dari Allah lewat malaikat. Ya Musa, is'ad hadzal jabal wahbit al-ilal wadi taro masa'alta. Ada panggilan, mergo Nabi Musa takon, ya Rabbi, tunjukkan kepada aku salah satu dari kekasihmu, walimu. Bapak Bapak, dawe munggah gunung. Nah, wis munggah gunung, mudhuna ning jurang. Jurang iku lembah. Cara basa nusaku lembah. Jurang. Nggih. Dawe Gusti Allah, engko awakmu bakal weruh apa sing mbok takokno. Yaitu tentang wali negusi Allah. Nabi Musa berangkat, oh Bapak, munggah gunung, terus mudun jurang. Akhirnya sampai kepada wadi, sebuah lembah. Ternyata ngandapi gunung niku enten tempat sing luas. Di semisal gua luas di bawah gunung. Niku enten omah. Enten omah. Omah iku di bawah tanah, berarti ning gua. Omah bawah tanah. Nabi Musa mlebet. Ternyata di dalam rumah itu ada orang yang sendirian. Kanok kancane. Diperhatikno ambek Nabi Musa, ternyata laki-laki ini masjid dum. Nggih, terserang penyakit lepra. Lagi jenenge kenek bilai anake. Ini diserang penyakit lepra. Ka'anahu kit'atalah min mulkotan. Ini kena penyakit lepra, sebagian anggotane wis copot, wis protol. Bapak-bapak, wong lepra ku kadang-kadang tangane protol, kadang sikile protol. Di nek didelok niku koyok daging lumbruk. Koyok sepotong daging sing lumbruk ngoten. Nah, tapi isih urip. Meripate ketip-ketip. Ambek Nabi Musa diului salam. Assalamualaikum ya wali Allah. Nabi Musa langsung ngerti waline Allah, mergo petunjuk dari Allah. Nek awakmu munggah gunung, mudun jurang, engko bakal petuk sing mbok takono. Assalamualaikum ya wali Allah. Lah wong iku jawab, waalaikumsalam ya kalimallah. Nggih. Waalaikumsalam. Kalim Allah ku Musa. Musa. Nek Khalilullah Ibrahim. Nek Ruhullah Isa. Nek Habibullah Kanjeng Nabi Muhammad. Iki ya Kalim Allah. Nabi Musa tanya, dari mana kamu ngerti kalau saya ini Kalimullah? Kok moro-moro kok jawab waalaikumsalam ya kalimallah. Musa, saya ini laki-laki yang sedang sakit seperti ini.
tidak ada satupun orang yang mau mendekati aku. Lepra bakak jijik no, jijik. Tidak ada satupun orang yang mau mendekati aku, yang mau menjenguk aku dalam kondisiku yang seperti ini. Nah, beberapa malam iki aku nyuwun ning Gusti Allah. Ya Musa,

dene sampean ku sapa? Nggih. Ning omah, omahe ning isore gunung, berarti ning kuwa. Ijen. Ya. Sing ladene sapa? Dan dari mana makananmu dan minumanmu? Lah, wong wis gemretak, geblundung kaya daging. Oh Bapak, wis gak iso mlaku, gak iso obah. Iku isih urip kan butuh panganan, butuh umben-umben. Nek ana panganan sing ladene sapa? Lane sing ditakok Nabi Musa, sing ladene sapa? Pangananmu saka ngendi? Banjur umben-umbenmu saka ngendi? Ana ku jawab, kulo gadah anak. Anak kulo saben dinten nyambangi kulo. Nggih dateng lembah niki, dateng juran niki. Kalih mlaku niku mendhet buah-buahan yang ada di sekitar lembah ini. Nggih. Kalau gak ada buah, ya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan iku dijupuk. Dijupuk, diaturno kula, kula damel buka. Loh, kaya ngono ku jek poso. Dadi kula damel buka. Niki bendinten anak kula ngriki. Musa dawuh, aku kepengen roh anakmu. Manggone neng di dalani liwat ngendi. Aku pengen waruh anakmu. Terus wong iku matur, dalani liwat ngeriki, pun jangan liwat ngeriko terus. Dalan-dalane ditutuhmu. Nabi Musa berangkat, petuk, ternyata anak iku ganteng, tampan, wajahiku koyok wajah bulan, barokai ngeladeni wong tuwo, wajahiku koyok rembulan. Bapak, Bapak, Nabi Musa sampai kagum. Ana bocah kok ganteng ngene. Wajahe mencorong. Nabi Musa kagum. Sampai Nabi Musa dawuh tabarakallah ahsanal khaliqin. Ya. Muga-muga oleh barokah Gusti Allah sing paling bagus gawe makhluk. Bapak, suatu saat Nabi Musa pas nyambangi anak ini kuwau. Loh kok tiba-tiba datang jenenge binatang buas. Tempat niku. Bocah sing ganteng sing tampan wajahe moncoku didekep ambek binatang buas, singa dipangan. Nggih. Para bapak dipangan. Nabi Musa iku dadi kagum, melas. Nggih. Ati bocah gantenge koyok ngene didekep ambek binatang buas dipangan. Lajeng Nabi Musa krono heran kagum matur nang Gusti Allah. Ilahi wa sayyidi waliyun min awliyaika matruhun ala tikal halah walaysa lahu khatimun fa'auhallahu ilahi anirji ila walidi.

Ya Rabbi, kekasih Gusti Allah, kekasih panjenengan, tergeletak di bawah gunung. Mboten enten sing ladeni. Sing ladeni putane didekep pisan kalian singa, dimakan kali singa. Kok semantan Gusti pengen ngerasaaken tiwaline jangan kuis gumlek tak gak iso apa-apa. Diladeni mbek putane, putane dipangan singa pisan. Wa Allah ilahi Musa wis awakmu bali ning ngone bapake. Bali ning ngone bapake. Saiki buktekno ya. Saiki sawangen kesabarane bapake ambek sifat ridone bapake. Kesabarane bapake mbek ridone bapake. Para ja'amu sailai. Nabi Musa ku balik nyane bapake. Bareng petuk bapake kaya biasane assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam ya kalim Allah. Tak kabari yo. Nopo putramu sing ganteng wajah mencorong koyok bulan sing biasane ngladeni awakmu dipangan macan, dipangan singa, lah kok guyu lho niki lho sabare mbek ridone. Ora bapak nek sabariku mampu utawa betah ngerasakno barang pahit ora ngresu kabar rindu. Ridoku nek oleh cobane Gusti Allah malah ngerasa nikmat. Rasa nikmat mulane guyu. Dikabari putane dipangan macan, dipangan singa, fadhika sururun wa farohan malah bunga. Barofa'atorofa ila sama ngangkat wajahe ning langit. Nggih. Tangane wis putul, gak iso ngangkat tangan wis putul. Nyawang langit. Nggih. Waqala ilahi wa sayyidi laqad razaqani razaqtani hadzal ghulam wa kuntu adunnu annahu ya'isu ba'di fahaisu arahtani minhu faqbitni ilaik sajidan. Bapak-bapak ngangkat wajah di meripati nyawang ning langit ndonga ya. Ya sayyidi ilahi wa sayyidi pengen sampun maringi rizki datang kulo anak lanang isih nom. Kulo menduga nek anak lanang sik nom niku mengke bakale pecah sak badane kulo. Di kulo dhisik sing pecah terus anak kulo. Niku penyono kulo ternyata mboten. Malah anak kulo pecah riyen sak durunge kulo. Ya nggih. Gusti mulane kula nyuwun nggih dhateng panjenengan
pengen cabut nyawa kula dalam keadaan sujud. Pengen cabut nyawa kula dalam keadaan sujud. Pas sajadah kemudian sujud, kalau bapak wis gak ubah. Nabi Musa diubah-ubah, ternyata sudah meninggal. Paidan huwa qad mata. Nabi Musa matur yang Gusti Allah Ilahi wa Sayyidi. Yakunu waliyuka mulkon fi misli hadal maudi. Wa waladuhu mulkon fil wadi. Ya Allah Gusti kekasih panjenengan gemleta seduk teng tempat niki. Putrane sedo tengene lembah nggih. Dipangan kalih macan. Fanazala Jabrail ilahima. Akhire malaikat Jibril mudhun. Nggih. Waline Gusti Allah sing kena penyakit lepra ditusi ambek Jibril. Nggih. Bapak bapak akhirnya dipendem ambek malaikat Jibril. Putane sing dipangan macan bapak bapak sisa-sisanya didusi ambek malaikat Jibril, dipendem ambek malaikat Jibril. Nah, bapak bapak iki karo-karone oleh musibah. Jenenge musibah awake, musibah anake. Bapak-bapak, pirang-pirang wong sing kena musibah. Abar-abar. Wingine kula aturaken jenengan. Jenenge Imran Ibnul Husain. Nggih. Nomor kalih. Nggih. Patah nggih niku termasuk Fudail bin Iyad termasuk niku. Ah niki Imam bin Husain laturaken jenengan wingenane niku. Diparingi coba mek Gusti Allah ku sakit murus. Sakit murusku sampai gak iso ngadeg, gak iso lungguh. Wala bapak saking cobane niki ambene sing kangge sare dibolongi. Dadi kapane buang air besar nggih teng riku. Buang air kecil nggih teng riku, dicawiki nggih teng riku. Ngandhape ditadai bak nggih. Kena apa lara murus wae kok sampai gak iso ngadeg ora iso lungguh. Sebabe muruse ku 30 tahun. Nggih. 30 tahun. Nah niki cerita niki kangge nggih. Itibar awake dhewe. Kanjenganku ngelu wis muring-muring. Luwes muring. 30 tahun. Nggih. Oh, bapak. Adike nyambangi nangis. Dik, lapo nangis, Dik? Anu, Cak, gak mentolo ndelok sampean. Aja nangis, Dik, ya. Ya, mergo aku dhewe nyuwun ning Gusti Allah. Sakitku aja disudo lan aja diilangno. Lan iki sakit titik ngene nang dokter. Ana pengumuman Jai Jamal gak iso ngaji ning Surabaya berobat. Allah bapak. Apa berbatku ngilangi sabar, nggih, para bapak.
Sing penting ku atine gak besengut, gak ngeresulo, betah sabar. Adapun berobat iki ikhtiar. Nah, tapi durung sampai tekan rido. Nek rido ku tambah nikmat kados niki. Kados niki. Nah, riyen Rama Yadojale Tulungagung, orang yang sudah seperti itu nalika sakit jantung tasik teng Surabaya, jantungnya pasang ring, jadi masih berobat. Lho Bapak, padahal Rama Yadojale luar biasa. Nah, niki mboten berarti ngilangi niku. Yang perlu Bapak, kapane berobat mbok menawa Allah paring kesembuhan, kersane ibadahe tambah panjang. Niku mboten napa-napa. Kok wektu niku Rama Yadojale dibutuhno. Ambek murid-murid thariqah dibutuhno. Maka perlu para bapak berobat ya. Supaya apa? Supaya bisa melayani. Lho biyen niku enten sing jenenge Ahmad Al-Muhajir manggone teng Irak. Napa Bapak? Manggone teng Irak. Nah, waktu itu Irak fisik dihancurkan oleh Eropa, akidah aliran dihancurkan oleh Syiah. Nggih. Pengen mesti eling ceritane Sayyidina Husain teng Karbala teng Irak. Niku dipenggal lehernya untuk bal-balan. Sayyidina Husain. Lah mindurati Rasul sing nyekeli paham Ahlus Sunnah wa Jamaah tinggal beberapa orang. Banyak yang gugur dalam perang. Iki tinggal beberapa orang, salah satunya jenenge Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir lari ke Hadramaut. Iki apa jenenge gak sabar. Dengan kondisi Irak yang seperti itu, apa gak sabar? Apa takut mati? Mboten kok takut mati, mboten kok ora sabar, tapi mengkhawatirkan hilangnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Al-Muhajir itu artinya orang yang hijrah, namanya Ahmad. Al-Muhajir ilallah, orang yang berhijrah kepada Gusti Allah, lari teng Hadramaut. Lho Bapak, teng Hadramaut di sana nggih, akhirnya anak beranak turun temurun. Pertama anaknya jenenge Ubaidillah. Ini teng Hadramaut. Ubaidillah punya anak namanya Muhammad Alawi dulu, Alawi. Jadi keluarga Alawi iki dari ini. Alawi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak Alawi lagi, Alawi sane. Punya anak Ali Khalik Qosam. Ali Khalik Qosam punya anak namanya Muhammad Soibul Murbat. Kuwi anak papat, Alawi, Ali, Muhammad, Abdullah. Lah yang Alawi ini keturunane masuk teng India. Alawi jenenge Amir Abdul Malik, menjadi raja Islam yang pertama di Gujarat. Terus punya anak namanya Abdullah Adoma Khan. Khaneku Pakistan Utara. Ini punya anak namanya Ahmad Shah Jalal. Shah itu Pakistan Selatan. Nah ini punya anak namanya
Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Iki gadah putra sekawan, iki cucunya semuanya masuk teng Jawa. Nggih. Iki sing sampai akhirnya nimbulno Wali Songo niku. Nggih. Bapak Almut Muhajir ku bukannya enggak sabar, enggak rido. Tapi untuk menjaga niki, menjaga paham Ahlussunnah wa Jamaah. Dadi Romi Abdul Jalil niku krana niku panjenengane sik dibutuhno ampe umat. Dadi perlu berubat. Oh Bapak masih sempat hidup beberapa tahun. Nggih, Romo ya Abdul Jalil. Hebat to hebat kula Bapak. Nggih. Nate kula critakno njenengan. Malam-malam Ramadan kula tilem teng musala lawas kalih jenenge Pak Subhan. Pak Subhan tak takoni. Pak Subhan itu aslinya dari mana? Dari Mbawean. Sudah lama di sini, sudah 3 tahun setengah. Sudah pernah pulang? Belum. Punya istri? Punya. Anak? Punya. Kok sampai Pak Suham loyal, ya, taat kepada guru seperti itu. 3 tahun setengah enggak pulang, padahal hanya Mbawian saja. Ini apa punya cerita Pak Subhan? Punya. Ketika itu saya cari ikan, pakai perahu kecil, pakai layar. Di tengah laut datang angin dahsyat, gelombang besar. Layar saya putus. Perahu saya dipermainkan, ya, makan oleh ombak. Harapan hidup sudah tidak ada, ya sama, tidak ada. Tiba-tiba di ujung perahu saya ada orang muda, kulitnya sawo matang. Ya. Begitu ada orang muda itu, perahu saya stabil. Sekalipun gelombang besar, saya selamat bisa mendarat di pantai. Saya tanya, saudara ini siapa? Abdul Jalil Tulungagung. Ya. Terus hilang ya Jamal. Saya sumpah akan saya cari sampai ketemu. Aku akan jadi muridnya. Ngoten. Ku koyo ngoten ya jareku. Tapi isih berobat. Isih berobat. Karena masih dibutuhno ambek masyarakat. Ketika Mursyid Sandiliah Nganjuk, nggih. Jenenge Mbah Hakim Haji. Nggih. Ngepasi balang jumroh Akobah. Waktu niku dereng enten renovasi balangan jumroh. Denten pager dadi wong luar balang jumroh bareng wong Indonesia. Orang kuat, orang lemah bareng. Pak Hakim niku tiba di Jamarot. Waktu niku wong kok tiba jarang urip. Nggih, rata-rata mati kepidek-pidek. Wis menate haji pirsani. Nek sakniki gampang saking kaduan saking biyen kudu nyedhek. Lah kok Kiai Hakim niku dikakai wong. Dikakai ngoten. Dadi wong kapan arepe ngedhek didandangi astane wong katane. Sampai sing balang jumroh selesai Kiai Hakim niku ngadeg. Sopo sing ngakai? Yai Abdul Jalil Tulungagung. Pada Yai mboten haji. Orang yang sehebat itu Yai Jalil. Kalau Bapak niku isih berobat, nggih. Dadi kanggo contoh kula njenengan cek ta pangkate kula sampean kabeh kok gak gelem berobat ku berarti putus asa. Putus asa. Jadi ikhtiar itu juga wajib. Lah siji meneh kalih Imron iki. Nah, dawe niku ngoten, aku dhewe njaluk supaya sakitku gak diilangno, gak disuto.
tak kandane yo dik yo, tak kandane. Kandane. Ya, tapi aja omong-omong wong selagi aku isih urip. Napa Kang? Aku mendina aku diparani malaikat. Assalamualaikum, salaman lunga. Teko maneh malaikat, assalamualaikum, salaman lunga. Lah ngene iki aku nikmat. Lah mulane loroku aku nyuwun gak disudo, loroku gak diilang. Lha Bapak critane malih kathah jenenge Urwah bin Zubair. Zubair iku mantune Abu Bakar As-Siddiq sing oleh asma. Oleh asma, nggih. Oleh asma. Mbakyune asma jenenge Aisyah digarwa Kanjeng Nabi. Nggih. Lah sing adike Aisyah jeneng Asma digarwa Zubair Ibnul Awam. Iku gada putu Urwa, gada putu Abdullah bin Zubair, Bapak Abdullah. Nah, niki kabeh kule coba gede kabeh. Urwa sakit menjalar sampai dipotong kakinya. Abdullah bin Zubair dibunuh seorang namanya Hajjat bin Yusuf. Iki dibunuh. Iki coba kabeh coba. Kalau Bapak wong biyane iku akeh cobane. Gusti aku nek demen ning kawula mesti dicoba.